0: Yuk berbagi opini di Morning Talk.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Di bulan Mei ini pasti ada yang lagi ulang tahun para Kosmonita ya.
2: Hey.
1: Entah itu sekarang atau besok atau dua minggu lagi. Iya, Pram kasih kado spesial dong.
2: Apa
1: ucapan
2: ya?
1: Nih.
2: Oke deh, selamat ulang tahun buat Anda para Kosmonita yang lahirnya di bulan Mei ya. Mei itu apa, Taurus ya?
1: Mei, enggak lah. Taurus itu April. Atau mungkin ini juga ya, masih awal Mei ya, awal Mei. Iya, akhir April sama awal Mei.
2: Awal Mei.
1: Habis Taurus itu apa biasanya?
2: Habis Taurus itu gak tahu deh. Habis Taurus diurus.
1: Karena bukan zodiak kita, jadi gak tahu.
2: Kita gak ngapalin ya.
1: Taunya Pisces sama Libra itu aja ya.
2: Karena itu zodiak kita. Anyway, selamat ulang tahun ya buat yang ulang tahun di...

0: Amin, amin, amin.
1: Apa yang dicita-citakan segera terkabul.
0: Amin, tercapai. Amin. Nyanyiin dong lagu Happy Birthday, Dopra.
1: Happy Birthday. Happy birthday to you. Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah, satu tembang lepas dari pukul 3.
0: Oke, ya, selamat ulang tahun buat anda yang lagi ulang tahun juga di bulan ini pokoknya. Semoga sehat terus ya, panjang umur. Tahun depan bisa ulang tahun lagi.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Iya, iya, iya.
1: Sekarang tuh kalau orang ulang tahun tuh yang penting doanya, enggak usah kadonya deh, yang penting doanya.
0: Iya. Kalau dikasih kado enggak apa-apa diterima. Kalau enggak dikasih kado, ditungguin aja. Ditungguin aja ya,
1: dikodein. Dikodein aja. Mana kadonya ya? Kok kemarin perasaan tahun lalu kamu ulang tahun aku yang ngasih. Sekarang kok enggak ada sih imbal baliknya.
0: Jadi gitu. Transaksional akhirnya.
1: Iya, suka gitu Helmi. Kalau zaman sekarang itu gitu.
0: Iya, enggak ada yang tulus ya berarti.
1: Benar, enggak ada yang tulus. Dulu itu pas dia ulang tahun ditraktir.
0: Iya.
1: Sekarang giliran ini ditagi tuh.
0: Gantian.
1: Kamu kan ulang tahun sekarang. Kamu enggak traktir aku gitu.
0: Gantian ya, yang ditraktir itu yang ulang tahun para kosmonita ya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Harusnya sih.
0: Kadang-kadang kan aduh ulang tahun nih lagi enggak punya duit gitu ya, bawa apa ya ke kantor gitu ya. Enggak bisa bawa apa-apa, enggak apa-apa. Ya,
1: iya, Anda mungkin punya rezeki lebih, kenapa enggak?
0: Iya.
1: Cake misalnya
0: gak
1: atau
0: apa-apa.
1: Donat gitu ya.
0: Kalau misalnya enggak punya enggak apa-apa, para kosmonita enggak wajib kok itu ya.
1: Wajib. Tapi membahagiakan orang sekitar itu wajib ya.
0: Iya, enggak apa-apa ya. Ada juga waktu saya ngisi acara ulang tahun juga, kebetulan orangnya non muslim kan juga Pram ya. Jadi saya ubah ininya, saya ubah apa lagunya. Jadi panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati hati gitu. Jadi ya pokoknya di ini aja lah, dirubah,
1: disesuaikan aja.
0: Benar,
1: sama yang lagi ulang tahun.
0: Kalau perang kan panjang umurnya, ini ya,
1: panjang umurnya serta mulia,
0: panjang umurnya, makan lilinnya, makan lilinnya,
1: panjang umurnya, gemuk badannya, megal-megal jalannya,
0: panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Apa ya, pokoknya gini, pada akhirnya husnul khotimah ya, gitu ya.
1: Ya Allah.
0: Ya pokoknya kita harus kreatif pada kosmonita ya.
1: Ada doa di dalam lagu ya.
0: Iya, enggak sembarangan juga kan, orang lain juga menulis lagu kan juga ada maknanya.
1: Betul. Ya gak sih ya. Oke deh, yang lagi ulang tahun hari ini Anda gak usah ngapa-ngapain. Kan lagi ulang tahun.
0: Lagi ulang tahun maksudnya ini ya, bebas dari pekerjaan sehari-hari para kosmonita ya. Karena kapan lagi ini hari kelahiran kita juga loh ya.
1: Betul.
0: Kita harus terima kasih juga sama Tuhan ya, yang udah ngasih umur sama kita juga. Terima kasih juga sama orang tua gitu loh ya, yang telah melahirkan kita, terutama ibu juga, ibu sama ayah juga sih ya. Sama-sama mereka penting banget.
1: Orang-orang
0: ya
1: di sekitar ya, yang selalu support kita juga, terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Terus juga terima kasih sama diri sendiri, jangan lupa.
1: Benar, sama diri sendiri yang udah kuat menghadapi kejamnya dunia.
0: Harus strong para kosmonita ya.
1: Harus strong.
0: Iya, dimanapun juga kita berada, kita tuh pasti akan menemui orang-orang yang emang apa ya,
1: yang menyenangkan.
0: Iya,
1: yang menyenangkan juga.
0: Menyenangkan, menyebalkan juga ada. Pasti di mana-mana.
1: Pasti, namanya orang hidup ya.
0: Iya, harus kuat mental pokoknya.
1: Betul. Mungkin Anda semakin dewasa juga semakin tahu nih gimana menyikapi orang dengan berbagai karakternya. Belajar nih. Sudah banyak literasi yang dibaca. Mungkin info yang didengar dari kosmonita. Ternyata kalau kita berhadapan sama orang yang kayak gini, orang toksik misalnya, kita juga harus gimana nih menyikapinya.
0: Iya gitu. Kalau dulu kita mungkin waktu masih muda ini ya, gampang sekali kayak nesuan lah, mutung lah istilahnya gitu ya. Jadi gampang sekali baper. Tapi seiring bertambah usia, kita banyak belajar pada
1: banyak
0: kosmonita.
1: Belajar, semakin dewasa, semakin bijak dalam mengambil keputusan.
0: Nah, semakin dewasa itu pun juga ucapan buat ulang tahun juga ya. Semoga makin dewasa ya. Karena umur itu gak menentukan orang dewasa enggaknya.
1: Bener loh. Karena orang itu ya semakin, mungkin harusnya sih semakin banyak pengalaman hidup ya. Orang itu akan terbentuk semakin dewasa.
0: Tapi ada juga sih ya, yang masih kekanak-kanakan.
1: Betul.
0: Masih manjalita juga.
1: Mungkin karena dia mengurung diri ya. Jadi kurang belajar ini apa ya,
0: pengalaman hidup ya.
1: Iya, pengalaman hidup di luar sana.
0: Seperti kata dalam tempurung.
1: Oh iya.
0: Itu peribahasa.
1: Seperti kata dalam tempurung, tidak tahu apa-apa.
0: Karena dekem di rumah ya.
1: Dekem di rumah. Akhirnya gak ada pelajaran hidup yang dia alami.
0: Iya, rugi besar loh ya.
1: Karena memang kan ya, apa ya, pengalaman itu kan adalah sesuatu yang apa, guru yang guru yang paling ini ya, yang paling
0: berharga pokoknya,
1: iya,
0: pengalaman,
1: pembelajaran yang paling berharga.
0: Kadang-kadang orang kan juga ini ya, dilihat CV-nya juga nih, pengalaman udah banyak banget nih ya. Ada juga orang yang fresh graduate tanpa pengalaman juga. Kadang-kadang kita ngambilnya yang sudah berpengalaman. Betul, para kosmonita ya.
1: Karena nggak usah ngajarin lagi.
0: Makanya ini ya, jangan sampai Anda itu juga apa ya, manja lah gitu ya. Dikit-dikit nggak mau, dikit-dikit nggak mau gitu, ntar gak ada pengalamannya lo ya.
1: Betul, lu coba aja, jangan sanksi dengan diri sendiri nih.
0: Iya,
1: aku tuh gak bisa kayak gitu, belum dicoba.
0: Iya, baru apa-apa udah aku gak bisa gitu ya. Kayak sudah ada apa pembatasnya, kalau ada bentengnya gitu ya, ada dindingnya, ada dinding pemisah dari Anda nih kali.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Teringat aku akan. Anda gak tahu ya lagu itu ya.
1: Makanya tua dulu, bertahun.
0: Iya, selamat, Anda itu belum tua berarti ya.
1: Bergaulah sama yang tua-tua. Iya. Sama kita.
0: Semakin tua semakin gampang capek-capek juga sih. Semakin tua gampang sekali masuk angin.
1: Ya ampun.
0: Gampang pegel-pegel ya.
1: Tadi malam tuh aku tuh ini loh.
0: Apa itu?
1: Iseng gitu, aku pengen ini. Kan ada Zoom gitu, Zoom meeting. Pengen Zoom miatun di ini deh, di kafe deh gitu.
0: Ala-ala
1: gitu loh, Helmi. Terus aku tuh ke ini, ke Arbanat kan.
0: Oh gitu. Arbanat,
1: tuh, kan. Karena di sana tempatnya kan tenang kan, gak banyak orang kan. Terus mesen ini, mesen kopi, namanya kopi Malaka.
0: Kopi Malaka.
1: Aku melek banget, gak bisa tidur.
0: Gara-gara kopi.
1: Biasanya kopi tuh gak ngaruh sama aku ya. Mungkin karena di sana tuh kopinya murni kali ya. Jadi campurannya di jadi aku kok gak bisa tidur ya, udah jam 12 kok gak bisa tidur.
0: Waduh, bahaya tuh.
1: Bang, ya ampun, kopinya ampuh banget nih kayaknya, kalau orang buat yang ngantuk banget mungkin di pagi hari tuh bisa nyobain nih ya.
0: Apalagi mungkin itu kan malam param ya kamu.
1: Malam,
0: ya.
1: Malam itu malam. Padahal aku minum kopi itu
0: jam berapa?
1: Terakhir itu setengah delapan.
0: Setengah delapan ya.
1: Setengah delapan sih.
0: Efeknya sampai jam 12.
1: Iya.
0: Jam 1.
1: Padahal aku juga gak habis Helmi. Paling aku minum cuma seperempat aja tuh.
0: Iya. Malam menyala di malam hari.
1: Aku gak bisa tidur ya. Padahal kan gak tidur siang kan.
0: Iya.
1: Aku gak bisa tidur ya. Ya ampun, kenapa
0: aduh,
1: ini?
0: Aduh, itu gak enak banget ya.
1: Gak enak.
0: Udah
1: banget.
0: Bolak-balik. Ya. Ini ngapain lagi nih supaya bisa tidur ya.
1: Bener, udah gak pegang handphone tuh Helmi. Krik. Duh, gak bisa tidur ya. Ya ampun, sedahsyat itu ya efek kopinya ini ya. Oke. Mungkin akan coba menu yang lain kalau kesana lagi ya.
0: Saya tuh biasanya kalau emang pas gak bisa tidur kayak gitu, emang di tempat tidur saya tuh ada Al-Quran kecil gitu loh. Jadi kalau pas gak bisa tidur, yaudah saya pakai buat ngaji aja. Tahu-tahu emang ngantuk gitu
1: pengennya
0: loh.
1: Pengennya sih, cuman kan kacamata ketinggalan. Kacamata ketinggalan bikin pengumuman di sosial media.
0: Pram itu ya, kacamatanya ketinggalan itu diumumkan di masjid-masjid gitu loh ya. Ya ampun, sana ketinggalan diumumkan di masjid-masjid. Ya ampun, ini orang ya. Beda sama yang lainnya.
1: Pokoknya Helmi harus dapat info yang paling duluan pakai Helmi. Helmi, kacamata itu ketinggalan nih.
0: Kemarin kan gitu ya. Helmi, kacamata itu ketinggalan di mana?
1: Di masjid.
0: Apa namanya? Samaan gitu loh ya. Saya kan gini ya.
1: Samaan kan
0: banyak masjid gitu loh ya. Yang di mananya? Dekatnya pasar atau dekatnya makam? Saya kan kayak gitu ya.
1: Dekat makam, coba deh aku lihat di Google.
0: Iya, iya.
1: Oh ini nih ada gambarnya. Yang ini loh.
0: Oke, jangan gili manuk kan berarti.
1: Iya,
0: samaan situ.
1: Manuk
0: akhirnya
1: situ.
0: Saya sore ke sana. Oh, ada tuh. Soalnya Pram kan juga ngasih ancer-ancer, kamu taruh mana nih kacamatanya gitu ya. Di atasnya son-son pokoknya gitu apa gitu ya.
1: Son-son marisan gitu loh.
0: Iya, ternyata saya ke sana ada tuh ada, ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. iya.
1: Aku udah berpikir, aduh, masa aku beli kacamata lagi sih?
0: Emang kacamata tuh harus punya beberapa sih.
1: Harus punya beberapa ya, iya. Benar ya.
0: Tapi pas kita lagi ngisi acara juga, takutnya kenapa-napa kacamatanya gitu loh ya.
1: Atau, iya, benar-benar.
0: Karena senjata ini kacamata ini ya.
1: Oke deh.
0: Kalau nggak punya tuh ngeblur lihat orang.
1: Oke deh, untuk yang jualan kacamata mungkin bisa sponsor ya. Nanti saya mention berkali-kali di sosial media.
0: Saya tuh juga sekarang gitu, kalau pas lagi ngisi acara, tolong ya fontnya sekarang 16 saya bilang.
1: Bukan 12 lagi atau
0: bukan,
1: 10 ya.
0: Bukan ya.
1: Tapi 16. Gede banget ya ampun.
0: Kalau gak 14, 16 deh pokoknya. Itulah pokoknya ya. Mm-hmm. Jadi ini ya, emang yang sudah ini ya. Sudah berumur.
1: Sudah berumur dan gak nampak tuh. Apalagi kalau print-printannya tuh ngeblur gitu ya ampun. Rasa mau nangis.
0: Iya, apalagi itu kan cue card juga penting banget.
1: Bener,
0: ya,
1: iya. Makanya itu saya lebih nyaman pakai tab Helmy.
0: Pakai tab ya,
1: kan bisa di setting kan.
0: Ya. Okay.
1: Besar kecilnya ya, jadi lebih nyaman. Kalau dibandingkan sama yang dikasih sama WO gitu. Kecil banget
0: ya. Di Zoom gak bisa ya.
1: Itu nama atau apa sih? Kamu ngasih kecil banget.
0: Iya, makanya waktu briefing tuh saya bilang kayak gitu. Nanti tolong yang fontnya untuk MC digedein ya gitu. Berapa biasanya?
1: Gak apa-apa berlembar-lembar, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa berat, kelihatan bawa buku.
0: Walaupun berlembar-lembar kan akhirnya gitu ya.
1: Jadi jadinya berlembar-lembar.
0: Iya.
1: Yang penting nyaman, acara lancar.
0: Iya. Oke, rezeki lancar, BAB lancar juga ya. Oke, kita sudah live TikTok para kosmonita. Halo, selamat pagi.
1: Udah
0: dong.
1: Ya ampun.
0: Udah setengah jam yang lalu kali.
1: Oh my God, aku belum buka TikToknya ya.
0: Buka dong ya.
1: Oke, silakan para kosmonita yang pengen ngelihat kita hari ini pakai outfit apa, bisa langsung di kosmonita _ official ya.
0: Oke, kalau Pram selalu setia sama outfit berwarna gelap para kosmonita ya. Karena dia adalah raja kegelapan.
1: Raja kegelapan yang membawa aura kegelapan juga.
0: Enggak dong ya. Ada Aditya Akmal, selamat pagi.
1: Hai Adi.
0: Oh, yang pertama nih gabung dikasih apa Pram?
1: Kasih.
0: Hadiahnya apa nih?
1: Apa ya? Enggak kasih apa-apa deh.
0: Yang kita kasih apa-apa itu yang nomor 13 ya.
1: 13 Adit, makanya 13. Harus lepasin nomor 13.
0: Iya. Oke, selamat pagi. Jangan lupa ya minum air putih. Ya, masa air tajin sih ya. Itu kita bukan masa pertumbuhan
1: air
0: sekarang ini ya.
1: Air tajin juga
0: putih
1: sih.
0: Mm-mm, sama putih-putihnya juga sih ya.
1: Ucapin aku dong, bulan September kelamaan, masih lama.
0: Ulang tahunnya masih September ini berarti Libra juga nih.
1: Yeah.
0: Kan soalnya kan akhir ya, Aditya ini 25 September.
1: Oh,
0: jadi
1: Libra.
0: Sama kayak Libra.
1: Suka menimbang-nimbang.
0: Oke. Okay.
1: Terlalu banyak pertimbangan.
0: Iya, suka bingung soalnya. Beli ini atau beli itu ya. Yeah. Pilih A atau pilih B ya, bingung. Akhirnya pilih dua-duanya.
1: Kalau Mei itu Taurus kok, saya juga satu Mei Taurus.
0: Iya, awal-awal bulan gitu loh ya, masuk Taurus ya. Selamat pagi, ada Dayana. Hai Mas Helmy, Mas Pram, thank you.
1: Pagi-pagi, cantik, assalamualaikum, good pagi.
0: Pagi-pagi.
1: Cogan, mood booster aku. Kamu tahu Cogan gak sih Helmy?
0: Tahu dong, apa? Cowok ganteng.
1: Oh, iya.
0: Kita ganteng ya berarti ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau cilok apa?
0: Cilok itu cinta setelah dicolok.
1: Kalau cimol?
0: Cimol itu apa?
1: Aci di mall-mall.
0: Aci di mall-mall.
1: Gak tau di mall. Gak tau deh, pokoknya dibulut-buletin gitu loh.
0: Hai Arin, selamat pagi.
1: Arin? Syahrin, selamat pagi.
0: Syahrin, Masya Allah, tabarakallah. Apa nih?
1: Anis Yudhoyono, selamat pagi Bu Anis.
0: Pagi Bu Anis.
1: Assalamualaikum, pagi Mas Helmy, Mas Pra.
0: Waalaikumsalam Bu Anis, sehat selalu ya.
1: Mas Doni.
0: Hai Mas Doni, gimana nih kabar papanya ya? Semoga makin sehat ya.
1: Kau masih di rumah sakit.
0: Opname nih papanya kemarin nih ya.
1: Wow gitu. Udah gitu aja kata gitu.
0: Oke, Anto Hoki ya. Anto Hoki 5, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada kodok merah, pagi kodok merah.
1: Ampun.
0: Ada pesulap merah, kodok merah. Duh, apalagi ya yang merah-merah itu ya.
1: Ada Ibu Irnawati, selamat pagi Mas Helmy dan Mas Pra.
0: Hai Bu Irnawati, pagi-pagi.
1: Outfit kalian bagus-bagus banget sih, iya dong. Kita tuh selalu milih. Pokoknya kalau ngobrol sama Adi tuh pengennya congkak aja ya. Mau langsung atau secara WhatsApp.
0: Gak mau tersaingin pokoknya.
1: Gak mau tersaingin.
0: Iya.
1: Harus lebih ini, harus lebih combong.
0: Ada orang sombong, ada yang lebih sombong lagi. lagi. Ada orang kaya, ada yang lebih kaya lagi. Oh, iya. Iya, jadi gak boleh sombong.
1: Tapi gak boleh baper kan. Langit. Iya, dasar selalu jumawa.
0: Jumawa.
1: Jumawa.
0: Ya. Hai Susi Nina, selamat pagi.
1: Halo Susi Nina, apa kabar?
0: Hai.
1: Sudah lama nih gak ini ya, sapa-sapa kita. Mm-mm. Jangan sombong ya Anda ya.
0: Ada Putra Jaya Dharma juga selamat pagi.
1: Putra Jaya Dharma.
0: Cerita Nala. Oh. Hai Merpati juga thank you.
1: Hai Mbak Eni.
0: Hai.
1: Apa kabar?
0: Ada siapa nih ya? Kenali aku. Kenali aku pagi.
1: Kenali aku.
0: Feve. Okay. Hai pagi Feve.
1: Oh Feve siapa?
0: Bukan sih, bukan Feve-nya.
1: Oh bukan itu ya.
0: Teman kita sih ya. Feve ini ya.
1: Feve.
0: Feve gitu. Feve.
1: Hai Feve. Salam kenal.
0: Terima kasih ya sudah bergabung di TikTok pagi hari ini para kosmonita ya.
1: Alhamdulillah sehat tuh katanya. Susi
0: apa itu? Oh, Oke. Seneng ya kalau semuanya pada sehat para kosmonita ya.
1: Iya dong.
0: Jadi kerja bisa maksimal, ibadah juga bisa optimal. Kalau sehat semuanya. Kalau kita sakit, kita nggak bisa menikmati rumah mewah kita, mobil keren kita itu nggak bisa ya.
1: Iya, nggak bisa dinikmati hidupnya.
0: Iya, nggak enak kan. Makan apapun juga nggak enak ya. Walaupun itu seenak apapun, tetap aja nggak enak ya kalau sakit.
1: Semahal apapun jadinya nggak enak.
0: Iya.
1: Apa ya? Sakit itu sehat itu benar-benar sangat berharga nih para kosmonita ya.
0: Iya,
1: kalau dia kita harus dijaga bagikan berlian.
0: Waduh, ya sebongkah berlian.
1: Sebongkah berlian.
0: Seuntai liontin.
1: Ya ampun.
0: Sekerat daging, ya, secari kertas. Ya. Apalagi Bram.
1: Itu ini majas ini ya. Majas personifikasi.
0: Majas ironi.
1: Majas personifikasi mengerupai manusia.
0: Oke deh, pagi hari ini Anda sudah siap-siap ya untuk mau berangkat ke kerja atau lagi dandan para kosmonita, lagi make up ya,
1: lagi catokan pakai roll.
0: Iya. Lagi nyatok tiap hari itu capek loh ya. Ya enggak sih, saya sih enggak pernah sih nyatok ya. Soalnya kan enggak punya rambut.
1: Iya. Apa yang mau dicatok juga helmnya. Iya.
0: Kalau pernah nyatok enggak?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah ya. Itu katanya capek gitu loh katanya sih.
1: Oh,
0: ya,
1: iya,
0: sih,
1: karena ya harus ngangkat ketek kali. Ya. Pegel.
0: Udah gitu sambil gini.
1: Udah gitu panas lagi. Sambil miring-miring.
0: Ada lagi catokan juga.
1: Adit itu sering nyatok.
0: Oh iya, dia kalau mau siaran nyatok dulu ya.
1: Oh iya, endel.
0: demi penampilan juga. Ya enggak sih ya. Demi pemirsanya yang ada di rumah.
1: Pemirsa.
0: Pemirsa
1: sesah.
0: Bagaimana?
1: Bagaimana setelah keduanya bertemu?
0: Ali-ali
1: apakah
0: badali
1: mereka sudah saling memaafkan? Mulan Jamila.
0: Molen Jamila.
1: Nyima ada berdua nunggu panggilan dokter katanya.
0: Siapa itu?
1: Nah, ini Icanita.
0: Oke. Okay.
1: Icantik. Icanita lagi.
0: Ibu Ica. Semoga lancar ya. Dokternya semuanya tepat waktu ya dokternya ya. Iya. Kadang-kadang kita waktu dulu ya, waktu skripsi nunggu dosen pembimbing ya. Dokter nunggu dokter antri juga. Belum datang ya. Kalau tulisannya jam praktek jam 7 gitu ya.
1: Datangnya jam 12.
0: Gak lah, kebangetan kita ya.
1: Karena ada operasi
0: mendadak gitu ya. Atau ya, harus ya ngajar kadang-kadang juga ya.
1: Terus sudah mengalaminya.
0: Iya. Dari bau wangi sampai bau apa gitu ya.
1: Iya bener.
0: Nunggu gak datang-datang tuh.
1: Sampai pegel itu duduk ya. Gak dipanggil-panggil. Apa udah kelewatan jangan-jangan pas aku ke toilet tadi. Kadang suka kepikiran kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi udah dipanggil pas aku ke toilet kali.
0: Ke toilet, iya. Ternyata belum. Kok lama banget ya ini ya. Sampai kadang-kadang di ATM pun juga kayak gitu Pak Roma ya. Ada orang transaksinya itu
1: lama banget.
0: Ini orang ini ngapain sih gitu ya. Antrinya itu panjang ya. Maksimal 2 transaksi ya para kosmonita.
1: Iya benar. Apalagi kalau orang tua-tua gitu ya. Mendingan kita ke banknya aja deh yang banyak ATM-nya.
0: Iya.
1: ATM-nya ya.
0: Benar, ada transfer gaji soalnya ya di situ biasanya. Jadi kalau sudah 2 transaksi Anda harus ngantri lagi. Betul, gitu loh ya, kasih apa-apa, kesempatan buat yang lainnya.
1: Apalagi Anda mungkin ini kirim-kirim salam ya. Kirim-kirim gaji ke karyawan.
0: Itu lama ya.
1: Lama.
0: Udah gitu kalau Anda keluar itu usahakan juga pintunya tetap terbuka gitu ya. Soalnya ada orang tuh di belakangnya para kosmonita ya, etikanya. Okay, ya. Pagi hari ini kita agak bakal ngomongin soal hidup para kosmonita ya.
1: Apa tuh?
0: Menurut Anda hidup itu harus direncanakan atau dijalani saja?
1: harus direncanakan dong biar tahu nih arahnya kemana.
0: Iya. Biar tahu gitu ya hari ini kemana.
1: Apa?
0: Biar terarah gitu loh ya.
1: Terarah.
0: Ada juga yang mungkin selalu direncanakan selalu gagal. Akhirnya ya udah deh jalani aja gitu ya. Apa yang ada jalani aja. Seperti air yang mengalir.
1: Hidupku seperti air yang mengalir.
0: Dijalani aja deh boronya ya.
1: Tak akan terhenti sebelum terhambat sama batu kali.
0: Atau Anda selalu direncanakan deh ya, apalagi setiap hari mungkin berbeda nih tujuannya kemana.
1: Okay.
0: Supaya bisa terarah setiap harinya, supaya gak ada yang kelewatan. Ya.
1: Soalnya Anda tuh produktif banget orangnya misalnya.
0: Produktif ya. Apa-apa harus direncanakan, biar gak berantakan tuh hidup Anda ataupun dalam seharian Anda seperti apa.
1: Hai Ibu Senja, Senjawa Winda.
0: Pagi Ibu Senja.
1: Pagi, assalamualaikum mood boosternya. Pagi-pagi para kosmonita.
0: Hai, pagi lampu taman, pagi-pagi baby aku.
1: Baby bala-bala kali ya.
0: Baby ngepet.
1: Baby ngepet gak tuh. Vivi Daily, selamat pagi.
0: Baby aku, ya ampun lucu banget sih. Hey, baby aku.
1: Beb. Ini kalau panggil orang beb ya.
0: Sai.
1: Oh sai.
0: Sailor Moon.
1: Saiton kali.
0: Sayur ya.
1: Sayur. Sai.
0: Hai bro, brokoli kali. Apa-apa jadi salah ya.
1: Brongkosan. Benny, hidup itu santai aja. Kalau direncanakan selalu ambiar.
0: Nah kayak gitu mungkin ya. Jadi kalau direncanakan sampai panjang kayak gitu, tahu-tahu ambiar ya. Yaudah deh, mending gak usah direncanakan aja deh gitu.
1: Betul. Tapi penting juga sih merencanakannya kayak apa namanya, mood board. Bukan mood board, apa ya? Kalau umpamanya di mau tahun baru gitu loh, Helmi.
0: Resolusi apa?
1: Iya kayak resolusi gitu loh. Jadi ada papan resolusi kita di tahun 2026 ini mau ngapain aja, targetnya apa? Umpamanya beli mobil. Mobil ini.
0: Dia termotivasi.
1: Betul.
0: Apalagi
1: umroh misalnya.
0: Apalagi itu di posting di sosial media gitu ya. Wow, berasa janji tuh akhirnya. Ditagi nanti ya.
1: Atau di ini nih, ditempel gambarnya tuh di tempat yang dimana kita selalu melihat gitu loh. Jadi kayak termotivasi, oh ini targetku yang ini belum terpenuhi nih.
0: Iya.
1: Ini naik gunung misalnya ya. Naik gunung Rinjani misalnya kayak gitu. Kapan ya harus direncanakan nih biar terwujud. Nanti kalau udah terwujud dikasih tanda bintang.
0: Gitu ya, gitu. Iya. Tahu-tahu sudah Desember gak ada yang terwujud.
1: Bintangnya gak laku.
0: Gak ada yang dibintangin. Ya udah akhirnya gak usah deh bikin kayak gini-ginian gitu. Ya.
1: Enggak dong, ada juga udah tercapai semuanya. Jadi di akhir bulan Desember tuh alhamdulillah beberapa targetku tuh udah tercapai semuanya.
0: Termotivasi akhirnya gitu loh ya.
1: Punya usaha baru,
0: kerjaan baru, atau ada naik jabatan juga ya. Atau beli ini beli itu.
1: Terencana.
0: Nah, itu kalau rencana kan juga enak gitu loh ya. Yeah. Apalagi kan rencana itu enggak harus jangka panjang ya, jangka pendek pun juga bisa tuh direncanakan. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Apa gitu ya, supaya kita tuh ada ya terarah gitu loh,
1: terarah
0: ya.
1: Apa yang mau fokusnya mau di mana gitu loh, mau kemana gitu.
0: Iya, tapi kadang-kadang ada yang sudah direncanakan tapi malah ini ya, malah nggak tercapai sama sekali.
1: Apa sih,
0: iya,
1: kita kan juga bisa evaluasi ya, kenapa kok nggak tercapai, mungkin saya terlalu malas atau terlalu menunda-nunda.
0: Itu dia sebenarnya, Anda tahu juga sih ya, apa kesalahannya apa, tapi tetap aja diulang-ulang lagi.
1: Itulah manusia ya,
0: malas dan menunda-nunda.
1: Harus juga ada ini sih, motivasi ya.
0: Iya,
1: yang memotivasi itu orang-orang di sekitarnya yang ngingetin kayak gitu ya.
0: Support sistemnya juga.
1: Iya betul. Misalnya kita targetnya bulan tahun ini harus lulus S1 gitu ya. Walaupun kita tulis juga di target kita, tapi kalau tanpa dukungan orang-orang sekitar kita juga agak sulit ya untuk kita semangat untuk mencapainya.
0: Benar. Iya, apalagi mungkin Anda sudah berkeluarga juga ya, sudah ada tanggungan para kosmonita ya. Itu dari buah hati orang tua Anda juga ya, jadi akan lebih termotivasi di situ, nggak malas-malasan akhirnya ya.
1: Betul.
0: Kalau udah malas nunda, kasih punishment ya buat Anda juga ya, hukuman apa gitu biar Anda itu ini nggak ngulangi lagi.
1: Ada efek jeranya.
0: Iya. Hai Ica, selamat pagi, dijalani, dinikmati dan juga disyukuri apapun itu ya. Vivi Daily, yang direncanakan biasanya besok besok yang harus dikerjakan yang mana dulu. Terus kalau mau belanja apa aja dicatat dulu.
1: Oh
0: gitu,
1: iya betul
0: ya. Dan harus ini ya, harus betul-betul sesuai dengan catatannya.
1: Iya, jangan nambah-nambah. Nanti gak cukup.
0: Iya, tahu-tahu boncos deh akhirnya ya.
1: Tahu-tahu gak kepake.
0: Sayang kan.
1: Iya.
0: Oke deh, silakan deh sering di sini, boleh di Wawa, di Igoy juga bisa, ataupun di TikTok para kosmonita ya. Menurut Anda hidup itu harus direncanakan atau dijalani aja deh seperti air yang mengalir gitu ya.
1: Apa adanya aku terima deh. Pokoknya aku menjalani hidup ini dengan rasa syukur. Bersyukur terus kalau dapat beruntung bersyukur.
0: Iya.
1: Kalau lagi sial juga bersyukur.
0: Syukurin.
1: Pasrah aja dalam hidup ini ya.
0: Iya, aduh pokoknya dijalani aja deh hidup gitu ya. Ataupun oh udah harus direncanakan dong ya supaya ini kayak gitu. Alasannya apa para kosmonita?
1: Betul.
0: Silakan ya bisa sharing di sini, menurut Anda hidup itu harus direncanakan atau dijalani saja.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka.
1: Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Buat Anda juga yang punya buah hati, yang suka nyanyi, suka bergerak, suka tampil intinya ya. Ini ada acara seru banget nih, Together in Tune for Kids para Kosmonita. Hadir ya sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka nyanyi, suka gerak dan juga tampil percaya diri. Ini event bernyanyi bersama ya, merupakan kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Nawastu dan juga Arbanat. Nah, di bulan ini buah hati Anda itu akan bernyanyi bersama lagu Sikilku Iso Muni. Ini soundtracknya film Nawila ya, lagu yang ceria, mudah diikuti dan pastinya bikin suasana hati makin happy.
1: Ya, Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 hingga 12 tahun. Together in Tune for Kids diadakan hari Minggu 10 Mei 2006 dari jam 9.30 sampai jam 1 siang. Tempatnya di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge di Jalan Terusan Dieng 4 hingga 6 Malang. Untuk harga tiket masuknya Rp75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink dan juga goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa hubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama bikin hati bahagia.
0: Iya, nanti banyak kenalan baru juga di sana, akhirnya dapat ilmu baru juga ya.
1: Betul.
0: Dari mentor-mentor Suara Narwastu.
1: Oh, itu udah legend sih kalau di Kota Malang
0: ini. Iya,
1: ya.
0: Siapa yang enggak tahu
1: sudah
0: coba ya.
1: Sudah banyak mengorbitkan penyanyi-penyanyi hits.
0: Iya.
1: Di tanah air.
0: Termasuk Pram ini juga ya. Jebolan. Apa ini?
1: Jebolan ini singkong. Singkongnya Bu Dian Putri.
0: Ibu Nur Putri itu.
1: Oh, Nur Putri, ya ampun.
0: Oke deh, silakan ya sharing di sini para Kosmonita, langsung aja di Wawa ataupun di TikTok juga bisa, Igo juga bisa. Menurut Anda hidup itu harus direncanakan atau udah deh dijalani aja gitu?
1: Betul.
0: Ya, atau dua-duanya mungkin para Kosmonita ya.
1: Selang-seling gitu, kadang-kadang udah direncanain ternyata enggak sesuai dengan perencanaan. Ya udah jalanin aja dulu gitu.
0: Pasti bisa kan kecewa gitu ya Pram ya, udah direncanakan secantik mungkin, tahu-tahu enggak ada yang
1: sesuai dengan rencana.
0: Itu dia, jadi akhirnya kecewa. Yaudah deh, mending jalani aja deh sekarang ini gitu ya.
1: Aku seperti ini
0: seperti rumput yang bergoyang,
1: seperti kumbahan yang hanyut sama air.
0: Oke, selamat pagi untuk Aditya Akmal.
1: Hai Adit.
0: Direncanakan dulu saja, hasilnya biar Allah yang menentukan dan pasrah.
1: Tumben.
0: Kalau ada orang baik, tumben gitu ya. Orang baik dikomentarin, orang jelek dikomentarin, orang gak ngapa-ngapain dikomentarin juga. Ya. Orang diem dikomentarin.
1: Orang diem dikomentarin bener.
0: Iya kan, serba salah kan jadi manusia itu ya. Apalagi jadi temennya Pram ya.
1: Bakal dikomentarin
0: terus. Iya.
1: Orang ini orang punya rencana baik dibilang tumben.
0: Iya. Padahal dia tuh mau berubah jadi baik gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Tumben sih.
1: Gitu.
0: Gak mau jadi orang baik pokoknya ya.
1: Ini nyesel ya.
0: Gak, kita tuh sama Aditya kan bestian gitu loh ya. Jadi kita ngomong apa adanya. Itulah kalau sudah terlalu besti kayak gitu ya Pram ya. Ngomong jadi apa adanya.
1: Jadi gak ada yang tersinggung.
0: Iya. Malah lucu akhirnya.
1: Lucu.
0: Beda kalau kita itu baru kenal sama orang gitu ya.
1: Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Pasti orangnya langsung ngamuk.
0: Langsung di blacklist.
1: Di blacklist. Ternyata dia toksik gitu. Di Go ya ada Ibu Diana Pinky, selamat pagi.
0: Hai Ibu Diana, pagi-pagi.
1: Dua-duanya sih direncanakan untuk menetapkan tujuan kita, dijalani untuk menikmati setiap prosesnya gitu katanya.
0: Dua-duanya ya. Iya. Oke, jangan lupa prosesnya itu penting banget loh para kota ya. Kadang-kadang kita itu sudah terlalu ini ya, sibuk ngejar target, lupa prosesnya, menikmati prosesnya.
1: Lupa proses yang harus kita lalui seperti apa.
0: Oke, ada Ibu Agnes, selamat pagi.
1: Pagi Bu.
0: Ada yang harus direncanakan, ada yang cukup dijalani. Thank you. Ini wise juga sih ya.
1: Terus ada Bapak Andi, selamat
0: Hai,
1: pagi.
0: Hai Pak Andi, pagi-pagi.
1: Oke, udah lama gak gabungan ya.
0: Iya nih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Kalau request sering nih, rajin nih Bapak
1: Andi. Oh gitu. Jadi hidup tuh kadang ada planning atau rencana, tapi biasanya juga endingnya gak sesuai dengan harapan atau kenyataan ya. Alangkah baiknya hidup itu diterima apa adanya selagi sudah berusaha walaupun gak sesuai rencana, dan suatu saat dicoba lagi rencananya. Siapa tahu rencana itu akan berhasil. Kalau memang takdirnya Kalau akan berhasil kalau memang sudah takdirnya. Buat yang baca, terima kasih. Salam manis.
0: Terima kasih.
1: Itu aku nambahin.
0: Salam manis.
1: Salam manis, ya. Tanda tangan. Buku-buku tulis zaman dulu. Iya,
0: salam kan gitu ya, langsung tanda tangan.
1: Salam,
0: gitu ya.
1: Salam, tanda tangan.
0: Ada hati-hati, ada manisnya, gitu.
1: Yang gambar Puput Novel kan.
0: Puput Novel, Puput Melati.
1: Puput Melati gak ada. Ada iya. Puput Novel, siapa tuh namanya? Paramita Rusadi, Desi Ratnasari. Paling sering. Iya. Sama Dika Ardila.
0: Pokoknya kalau ada Desi, ada Paramita pasti itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Kayak sepaket ya. Iya. Mereka tuh saingan gak sih?
0: Sama Dika Ardila.
1: Iya, itu mereka tuh... apa ya, rival ya yang dulu ya.
0: Rival tapi bestie.
1: Ya. Bestie.
0: Oke, dan yang lainnya silakan yang bisa gabung. Menurut Anda, hidup itu harus direncanakan atau dijalani saja para kosmonita?

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 99,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Seneng ya kalau kita tuh punya teman yang se-circle, satu frekuensi juga, satu hobi juga ya. Hobinya sama-sama masak, para Kosmonita. Wow, seru ya.
1: Sama-sama kuliner.
0: Nah, itu juga bisa jadi nih ya. Apalagi nih buat Anda juga yang suka masak, ini ada kompetisi yang bisa diikuti nih para Kosmonita ya. Ini acaranya ntar lagi loh ya. Jadi buruan daftar aja langsung di acara Pesta Kuliner Sedap Kecap Manis dari Wings Food yang bakal diadakan hari Sabtu 16 Mei jam 1 siang sampai 10 malam acaranya di SM Bumi Karnival Malang di Jalan Ikan Tombro ya. Hanya dengan HTM-nya cuma Rp30.000, Anda sudah bisa mendapatkan free product dan pastinya pengalaman seru selama seharian. Banyak banget aktivitas yang bisa diikuti, mulai dari cooking demo bareng sama Chef Will Ghost. Ada juga cooking competition, photo booth, game, sampai 1.500 porsi makan akan dibagi secara gratis buat Anda ya. Yang gak kalah seru lagi, bakal ada special performs by Mocha, Hi-Fi, Baim Wong, sama Jirayu.
1: Seru banget. Jadi terus buat Anda yang hobi masak, jangan cuma jadi penonton ya, Anda bisa ikutan juga Master Sedap Cooking Competition. Cukup daftar Rp100.000 per tim, satu tim terdiri dari 2 orang dan bakal ditantang bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Yang seru, penilaiannya langsung dari Chef Will Ghost ya. Nah, dia juga gak main-main, juara 1 bawa pulang Rp2.000.000 plus trofi, juara 2 dapat Rp1.500.000 plus trofi, juara 3 dapat Rp1.000.000 plus trofi.
0: Wow.
1: Tiketnya bisa didapatkan di loket.com dan untuk info lengkapnya bisa langsung WhatsApp di 0811 3078 0796.
0: Oke, silakan ya sharing di sini. Menurut Anda, hidup itu harus direncanakan atau dijalani sih, para Kosmonita?
1: Iya.
0: Yang sudah bergabung, terima kasih ya di Wawa. Ada Ibu Nur Putri, selamat pagi.
1: Pagi Bu Nur Putri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, gimana singkongnya, udah dipanen apa belum?
0: Singkong, jemblem, aduh mantap
1: kan
0: ya.
1: Jemblem kan olahan dari singkong.
0: Singkong, iya.
1: Singkong, jemblem.
0: Apalagi kalau ini ya, jemblemnya itu kan ada yang diisi apa gula merah, ada yang diisi gula putih, itu juga
1: iya,
0: ada.
1: Saya cari yang isi voucher pulsa gak ada.
0: Gak ada ya, nanti digosok-gosok dulu baru ada. Kalau saya itu hidup apa-apa itu harus direncanain dulu. Gak bisa asal jalan saja. Suka bingung kalau gak ada rencana.
1: Gitu.
0: Tapi kalau gak sesuai sama rencana, ya sudah. Yang penting kitanya sudah berencana.

0: Nah, hidup tuh benar-benar plot twist ya. Dan jalannya tuh enggak selalu rata. Banyak kerikilnya, jalan-jalan bolongnya yang bisa bikin kita itu jatuh. Kadang sampai the loser juga. Ya udah, lebih dijalanin aja sih. Terlalu banyak plan, terlalu banyak ekspektasi, resolusi malah mumet. Glinding mawon, kersani gusti katanya. Thank you buat sering-seringnya Mas Pram dan Mas Helmi yang kocak.
1: Terima kasih ya. Kadang-kadang sampai delosor itu boleh, tapi harus langsung bangkit gitu loh ya. Betul. Jangan terlalu lama. Iya. Kadang-kadang orang kan juga ada rasa malas itu kan ada ya Pram. Betul. Ya. Tapi jangan lama-lama.
0: Iya loh, kadang-kadang kita tuh harus mencoba berkali-kali Helmi ya. Untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi jangan jatuh sekali terus Anda menyerah.
1: Iya, langsung gak mau coba lagi. Iya, jadi akhirnya ini ya, kita gak bisa berprogres loh para kosmonita.
0: Betul
1: ya. Ibu Titin, selamat pagi.
0: Pagi Ibu Titin.
1: Kalau menurut saya, hidup itu harus direncanakan apa tujuan dan keinginan hidup ini. Serambi menikmati semua prosesnya.
0: Ya ampun Serambi. Udah lama gak dengar bahasa itu, kata-kata itu.
1: Serambi, apa-apa yang Pram dulu itu sembari.
0: Sembari.
1: Ini serambi ya. Serambi menikmati semua prosesnya sambil berusaha dan juga berikhtiar, juga berdoa, berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa apapun hasilnya. Belum berhasil ya, kita berusaha lagi, jangan putus asa. Semoga apa yang kita rencanakan bisa terwujud nantinya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Titin.
0: Ada Mas Doni. Pagi-pagi.
1: Pagi Mas Doni.
0: Semangat pagi Mas Pram, Mas Helmi yang pastinya ganteng dan penuh energi.
1: Terima kasih.
0: Menurut aku ya, dalam hidup itu harus seimbang. Didasari dulu yakin dalam hidup itu sudah dalam takdir Tuhan. Sedang dalam menjalani hidup itu kita juga harus punya rencana. Rencana biar kita tahu arah nih dan tujuan. Goalnya apa yang ingin dicapai. Tetapi sebisa mungkin harus juga punya sikap dewasa dan juga fleksibel ya. Dalam menghadapi lika-liku yang dihadapi. Lalu cari solusi buat balik lagi ke fokus tujuan. Bukan ambisius banget sih, cuman rasa bangga atas pencapaian itu sangatlah berarti. Itu aja sih menurutku. Salam hangat.
1: Salam hangat.
0: Para kosmonita. Thank you Mas Helmi dan juga Mas Pram yang caem.
1: Terima kasih.
0: By the way, Mas Pram dan Mas Helmi dan kosmonita semua, thank you semua atas doanya ya. Ayahku semakin membaik dan semangat proses pemulihan. Amin, mudah-mudahan segera sehat ya.
1: Amin, amin, terima kasih. Hai, selamat pagi untuk Ibu Magdalena.
0: Pagi.
1: Selamat pagi, di Bekasi nih.
0: Hai,
1: ya.
0: Hai, Bekasi.
1: Hai, Bekasi, siap digoyang. Majalengka kali ya.
0: Ibu Magdalena di Bekasi, Kerawang Bekasi.
1: Kira di Magdalena di Majalengka enggak ya. Ada yang harus dijalani, ada yang perlu direncanakan. Kayak keuangan itu perlu banget dipikir, dana darurat, investasi. Tabungan, pengeluaran, apalagi kalau ada anak ya, harus udah di mapping ke depannya pengen kayak gimana. Yang dijalani itu misal ketemu sama temen yang tiba-tiba gak mau nyapa lagi ya, yang ngediamin tanpa alasan. Nah itu kan di luar kendali kita ya. Nah itu tuh baru dijalani saja. Reaksi orang suka gak suka sama kita gak bisa kita kontrol. Jadi ya dijalani aja. Iya, samanya kalau kita itu emang kita kan gak bisa nyenengin semua orang ya Pram.
0: Betul.
1: Ya, ataupun kita juga gak bisa bikin orang lain tuh suka sama kita ya. Pasti ada yang gak suka, ada yang suka.
0: Iya, ada Bu Jati, selamat pagi.
1: Hai Bu Jati, pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga kalian always sehat.
1: Terima kasih.
0: Amin. Kalau Bu Jati disyukurin aja, Bu Jati dengan usia segini masih diberi sehat sama Allah juga. Terima kasih, alhamdulillah. Gula darah bagus, tensi bagus, pemeriksaan semua serba bagus.
1: Wow, alhamdulillah.
0: Jadi kita jalani saja hidup ini untuk berikutnya bisa direncanakan. Kan, insya Allah Bu Jati semoga diberikan sehat, masih ditambah rezeki sama Allah. Amin, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Saras juga, selamat pagi.
0: Pagi Bu Saras.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kakak-kakak ganteng. Oke, hidup itu paling simpel ya, dijalani, dinikmati, disyukuri aja. Seperti air yang mengalir dan juga dibikin happy. Insya Allah kita itu akan selalu tenang, senang dan juga gembira
0: Om
1: setiap
0: Doni
1: harinya.
0: Ada Om Doni.
1: Oh, Om Doni, Doni pagi. Ya.
0: Dijalani saja dengan banyak syukur, ikhlas, enak atau tidaknya dinikmati saja. Thank you Om
1: Terima
0: Doni.
1: Terima kasih. Ada Ibu Yeti, selamat pagi.
0: Pagi Bu Yeti.
1: Cuma ngasih emoticon berupa ini aja, jempol aja. Jempolnya kuning habis kena kunyit kali ya.
0: Habis meres kunyit kali ya. Bikin jamu.
1: Bikin jamu sendiri kali ya.
0: Iya, thank you ya.
1: Semuanya. Thank you Bu Yeti.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga Ariana Grande.
2: Oh, ya. Kangen banget.
1: Iya loh, ini kecil-kecil tapi suaranya bisa menjangkau nada-nada tinggi.
2: Terus penampilannya itu selalu dinantikan ya.
1: Iya loh ya, lucu banget pokoknya lucu, ya.
2: Kayak Rosa.
1: Kabar terbaru ya datang dari Ariana Grande ya, yang resmi mengumumkan album studio ke-8-nya yang berjudul Petal para Kosmonita ya. Album ini dijadwalkan rilis ya tanggal 31 Juli lewat Republic Records. Menariknya proyek ini terasa sangat personal karena Ariana itu gak cuma nyanyi tapi juga terlibat langsung sebagai penulis lagu sekaligus produser eksekutif.
2: Iya, memang kalau penyanyi itu bisa nulis lagu itu karirnya akan panjang ya Helmy.
1: Iya,
2: ya.
1: Itu ini loh ya, kesempatan emas loh ya, bisa betul, nulis lagu juga gak nyanyi, nyanyi doang.
2: Bener, pasti ada karya terus deh pokoknya ya. Jadi lewat pernyataannya Ariana juga menggambarkan Petal ini sebagai karya yang penuh kehidupan dan tumbuh dari situasi yang dingin, keras, dan menantang. Gambaran ini memberikan sedikit bocoran tentang arah musiknya yang kemungkinan bakal lebih emosional dan juga reflektif sejalan dengan perjalanan hidup yang sedang ia jalani.
1: Iya, dalam proses penggarapan album ini, Ariana kembali bekerja sama dengan Ilya Salmanzadeh ya. Ini produser yang sudah lama menjadi partner kreatifnya. Sebelumnya, keduanya juga terlibat ya dalam album Eternal Sunshine tahun 2024. Kolaborasi ini diharapkan kembali menghasilkan warna musik pop yang matang, emosional, dan juga tetap relevan dengan fase terbaru dalam karir Ariana Grande.
2: Ya, menariknya Petal ini digarap di tengah jadwal Ariana yang padat, mulai dari tur musim panas yang bakal dimulai Juni sampai kesibukannya di dunia film seperti Wicked dan juga sequelnya ya. Bahkan Ariana sempat menyebut tur kali ini mungkin jadi yang terakhir untuk waktu yang cukup lama.
1: Wow.
2: Sehingga album ini terasa seperti momen spesial sebelum ia melangkah ke fase baru dalam hidup dan karirnya.
1: Wow, sukses ya untuk Ariana Grande, para Kosmonita ya.
2: Jangan lupa undang kita kalau nanti rilis.
1: Iya.
2: Kan juga mau nasi boxnya.
1: Nasi boxnya enak.
2: Selamatan.
1: Ya. Emang habis ngapain dikasih tas ini ya, tas berkatan. Oke, Ariana Grande ini ya bestinya ini Malampir.
2: Oh iya,
1: Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande.
2: Kok bisa? Iya kan di Ariana Grande.
1: Iya.
2: Beda itu Helmy.
1: Beda ya.
2: Itu hanya di dunia hayalmu.
1: Oke, ini siap-siap buat Anda juga yang sekarang ini lagi padat di aktivitasnya nih ya. Dari pagi sampai ntar malam ini sudah direncanakan semuanya gitu ya.
2: Ya ampun, biasanya rencana ya.
1: Biasanya kalau sudah kecapean kayak gitu kan kita butuh ini ya, pijetan para Kosmonita ya.
2: Sentuhan.
1: Sentuhan.
2: Dari para terapis.
1: Aktivitas sehari-hari cukup padat ya, pasti memaksa badan Anda untuk bekerja lebih keras lagi. Otomatis Anda itu membutuhkan tempat refleksi yang membuat badan lebih rileks. Nah, sudah ada nih Kayu Putih Family Reflexology Citraland yang hadir untuk Anda. Sejak pertama kali dibuka ya 14 Desember 2024, Kayu Putih ini telah menjadi salah satu pilihan tempat favorit masyarakat Kota Malang untuk mendapatkan layanan massage yang berkualitas dengan suasana yang nyaman, terapis profesional, serta standar kebersihan yang tinggi.
2: Iya, Kayu Putih Family Reflexology Citraland menghadirkan berbagai treatment massage yang didukung oleh terapis profesional, mulai dari pijat tradisional, tuina, refleksologi, hingga teknik pemijatan shiatsu ya. Seluruh treatment ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan juga pilihan terbaik bagi Anda. Selain itu, outlet Kayu Putih Family Reflexology Citraland juga merupakan satu-satunya cabang Kayu Putih Group yang dikonsep menjadi one stop healthcare solution, di mana selain melakukan treatment massage di Kayu Putih Family Reflexology Citraland, pelanggan juga bisa berolahraga di Viora Gym dan juga melakukan fisioterapi. Informasi lebih lanjut segera hubungi 0812-5888-9390 atau datang langsung ke Ruko Wishome HH02 dan HH03 Citraland Tidar.

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
0: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Buku, teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, buku sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Awalnya ditulis di atas papirus oleh bangsa Mesir kuno. Seiring berjalannya waktu, bentuknya terus berkembang sampai akhirnya menjadi buku seperti yang kita kenal sekarang ini. Menariknya, membaca buku selama beberapa menit saja bisa loh membantu pikiran lebih rileks dan fokus kembali. Jadi, nggak perlu waktu lama, cukup mulai dari satu halaman saja.

0: kangen dengerin lagu kesayangan di radio? Di Club Request, Anda bisa request selama 4 jam.
1: Request Musik Indonesia Lawas.

Club Request, spesial menemani hari-hari Anda bersama musik Indonesia dan manca lawas, dan bisa mengobati kerinduan Anda dari kenangan zaman dulu dengan kirim salam buat yang tersayang.

Kosmo Parenting. Setiap anak itu spesial. Beda anak tentu saja beda cara mereka dalam mengekspresikan dirinya. Bagaimana memberikan sinyal ketika mereka sedang marah, bahagia, sedih, takut, dan berbagai ekspresi lainnya. Ada anak yang terlihat pendiam, tapi sangat peduli terhadap orang di sekitarnya. Ringan tangan membantu mama papanya mengerjakan pekerjaan rumah. Ada juga anak yang gemar mengekspresikan rasa sayangnya dengan memeluk dan mencium saudara atau juga orang tua sesering mungkin yang mereka mau. Setiap anak itu spesial, jangankan adik kakak. Mereka yang terlahir kembar pun juga tak benar-benar sama fisik dan juga perkembangan emosinya. Sebagai orang tua, mari kita selalu belajar untuk memahami setiap pribadi yang unik dari anak-anak. Memperlakukan mereka dengan penuh kasih tanpa membandingkan dengan siapapun. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang istimewa sesuai dengan perkembangan usianya, karena setiap anak itu spesial.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Power geng, push!
2: Jom ayo dong, ya! Wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
4: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Nikmati momen rileks Anda bersama Tea Time.
1: Tea Time menghadirkan suasana intimate seperti menikmati secangkir teh bersama soulmate. Dengan perpaduan obrolan yang santai, cerita inspiratif, dan segala hal tentang perempuan yang dilengkapi dengan pilihan musik easy listening. Tea Time setiap Senin sampai Jumat pukul 3 sampai 6 sore.
0: Nikmati suasana penuh makna dan penuh rasa bersama Tea Time.

para kosmonita, pernah nggak sih ngerasa udah ngikutin tren fashion, tapi tetap ngerasa kurang pede? Mungkin emang bukan itu style yang sesuai untuk kita. Ada 6 basic style yang bisa kita sesuaikan dengan kepribadian dan kenyamanan kita. Tenang, ketika kita udah menemukan personal style, maka apapun yang kita pakai nanti pasti akan terlihat cantik. Guess what? Dressing up is the easiest way to represent who you are. 'Cause fashion is a personal statement. Saya Adibah Bahrak, fashion designer untuk pesan perempuan Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.

0: IV ya. Oke, dokter, sebenarnya kenapa sih warna gigi itu bisa berubah gitu ya, jadi kuning ataupun kusam ataupun abu-abu? Ini kenapa ini, dokter?
1: Abu-abu.
2: Ada juga.
0: Ada ya? Ada. Oh, abu-abu, kuning, wow, kusam gitu ya.
2: Emang boleh langsung dicap nih?
0: Boleh. Ya.
2: Jadi emang warna gigi setiap orang itu berbeda. Setiap ras itu juga berbeda.
1: Jadi ras juga pengaruh ya?
2: Pengaruh. Ras Asia, Eropa itu ada apa ya? Warna utama yang warna basicnya
1: ya,
2: berbeda sebetulnya. Jadi pada waktu kita menambal gigi itu juga harus tahu itu. Jadi lebih nanti bisa lebih cakep lagi giginya. Nah, kalau perubahan warna gigi itu bisa jadi eksternal maupun internal. Nah, yang tadi itu yang hitam atau lebih abu-abu kan ada ya, ada
0: kusam,
2: yang
0: kuning gitu ya.
2: Lebih ke abu-abu, ke gelap gitu ya. Abu-abu, coklat gelap gitu. Biasanya karena itu discoloring dari bawaan. Misalnya dari waktu bayi. Ibunya sakit-sakitan. Nah, itu minum antibiotik yang berlebihan pun itu bisa menimbulkan
1: pengaruh ke gigi ibu hati ya.
2: Betul, pengaruh ke gigi dari anaknya itu. Jadi, atau pada waktu anaknya kecil sering sakit-sakitan, pada waktu proses pertumbuhan gigi geliginya itu ada sakit begitu, dan obat yang berlebihan, ada beberapa obat memang menimbulkan discoloring pada gigi. Seperti itu. Nah, itu faktor internalnya. Kalau eksternalnya ya bisa bermacam-macam, memang dari awalnya tidak pernah sikat gigi misalnya. Jadi kan ada warna kuning yang bersemu-semu putih dan lain-lain itu ya. Terus kopi, gitu juga bisa.
1: Coklat,
0: merokok gitu, dokter?
2: Merokok dan yang pekat itu sebetulnya merokok sama coklat sih. Kalau kopi tidak. Kadang kalau selama saya praktek itu kopi tidak terlalu, kopi teh tidak terlalu. Yang pekat itu rokok sama coklat. Coklat yang pekat itu ya, kayak anak-anak itu banyak kadang masih kecil sudah apa kayak stain gigi ya, warna gigi yang ini aduh pekat banget. Ternyata dia kalau di anamnesa kita gali, ternyata dia banyak makan coklat. Yang berlebihan. Susu
0: juga.
2: Susu yang ada coklatnya ada beberapa. Memang kan ketahanan gigi setiap orang kan beda ya. Jadi ada yang tahan dengan coklat, disikat gigi aja udah aman. Tetapi juga ada beberapa yang gak bisa. Jadi harus kita bantu untuk bersihkan.
1: Jadi sebaiknya seperti apa, dokter? Kalau emang orangnya tuh hobinya merokok, ngopi, atau ngemil coklat. Kayak Helm ini kalau lagi stres makan coklat ya.
0: Makan coklat sama pabrik-pabriknya saya makan.
1: Itu gimana sih, dok? Harusnya perawatannya seperti apa sih?
2: Kalau setiap dokter gigi sih pasti menganjurkan 6 bulan sekali kontrol.
1: 6 bulan sekali kontrol.
2: 6 bulan sekali itu efektif sekali untuk memantau adanya stain yang berlebihan, plak yang berlebihan, atau ada karang gigi yang berlebihan juga. Kita bisa bersihkan di situ. Tapi kalau sehari-hari bisa kita bantu dengan kumur.
1: Kumur air biasa aja atau pakai apa?
2: Air biasa aja.
0: Air garam gitu atau gimana, dokter?
2: Boleh kalau mau.
1: Air garam campur gula, olarit.
2: Jadi ini apa namanya, air biasa, tapi setiap kali habis maem biskuit atau mungkin punya anak kecil ya, habis maem biskuit, maem coklat gitu, kita sarankan untuk kumur-kumur yang kenceng. Tapi terkadang ada anak yang kumur itu
1: asal ya
2: diminum,
0: iya,
2: yang gerak bukan pipinya, tapi mulut gini ya. Jadi kan gak goyang ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang habis makan malam kan juga malas gitu, dokter, ya, untuk kumur-kumur, untuk gigi gitu. Udah langsung
1: udah
0: tidur
1: ngantuk,
0: aja.
1: Banget langsung pengen tidur gitu.
0: Itu berbahaya juga, dokter, ya.
2: Ya minimal kumur lah.
0: Kumur ya.
2: Males kumur banget. Ya. Minimal kumur lah.
1: Pakai air anget gitu.
2: Tapi memang disarankan ya tetap harus Sikat gigi.
0: Iya, gak boleh males para kosmonita ya.
1: Dan sekarang tuh dokter lagi populer ya, namanya veneer ya. Bleaching di kalangan selebriti.
0: Sampai putih banget ya giginya.
1: Iya, bener. Udah kayak wow, kayak porselen deh pokoknya. Ya. Sebenarnya apa sih, dok, perbedaannya dari kedua perawatan ini? Veneer sama bleaching itu sama gak sih?
2: Beda sekali ya. Kalau bleaching dulu ya. Kalau bleaching itu kita lakukan di office dan memakai bahan kimia. Tetapi kalau veneer itu kita melapisi gigi.
1: Oke.
2: Jadi kalau veneer pakai kalau

0: bleaching pakai, kita pakai bahan kimia. Tapi kalau veneer kita pakai
1: melapisi gigi.
0: Iya, pelapisan gigi. Nah, kalau veneer itu ada direct dan indirect. Jadi kalau direct itu biasanya kita lakukan langsung dengan penambalan komposit untuk merubah warna gigi, dan ya bentuk gigi juga bisa kita rubah sedikit lah, misalnya ada rotasi giginya, rotasi sedikit gitu, kita bisa lakukan veneer itu sambil memperbaiki estetika giginya. Kalau yang indirect kita kerjakan di lab. Jadi kita prosesnya lebih panjang kalau indirect, karena kita harus mempersiapkan bentuknya nanti seperti apa, di mock up dulu di. Jadi tahap-tahapannya akan panjang. Kita kirim ke lab, terus habis gitu di sedikit dikikir giginya, dikikis sedikit gitu, terus nanti baru kita tempel. Kalau artis-artis itu lebih, kalau artis-artis mah lebih banyak yang pakai yang indirect itu, karena memang jatuhnya lebih bagus ya. Kalau dikerjakan dengan benar jatuhnya pasti lebih bagus.
1: Itu semua gigi ya, dokter ya, atau
0: terutama yang anterior ya. Anterior itu biasanya kita kerjakan dari kanines sampai kanines. Dari taring ya, taring sampai taring. Atas bawah. Itu yang prioritas sih. Kalau misalnya yang belakang tidak ada masalah, tetapi untuk kita lihat dulu garis senyumnya. Kalau ada garis senyumnya kan bisa sampai ke premolar ya. Molar kecil yang di belakang taring itu namanya premolar taring. Nah, itu kita suruh dulu pasiennya untuk senyum dulu. Nah, nanti kalau sudah itu kita, oh sampai sini nanti veneernya yang bagus. Jadi kita sarankan juga.
1: Iya, tapi kadang-kadang ada yang sampai putih banget gitu, dokter ya. Tapi biasanya kalau rata-rata pasiennya dokter Evi ini seperti apa mintanya gitu untuk pas veneer?
2: Iya, apa veneer apa warnanya, bleaching yang paling ini?
0: Bleaching lebih banyak sih sebetulnya.
2: Karena lebih cepat seperti apa atau gimana?
0: Betul, bleaching lebih cepat pekerjaannya. Kalau veneer itu, kalau direct sih paling 1-2 jam sudah kelar. Tapi kalau bleaching 1 jam sudah kelar.
2: Tapi untuk ketahanannya, dok, yang mana yang tahan lama ininya?
0: Kalau tahan mau awet, tahan lama veneer.
1: Veneer ya. Sampai berapa lama itu, dokter, ketahanannya?
0: Lama banget. Kita tapi asumsi kita sih sampai iya 5-10 tahun.
1: Oh, lama ya.
0: 5 tahun kita. Asal pasiennya juga rajin.
1: Rajin kol, ya.
0: Kol. Terkadang kan kalau tidak nyaman, enggak ada keluhan, enggak kontrol. Jadi misalnya ada apa? Mikrokaria sedikit aja kan itu bisa merusak veneernya juga. Jadi memang harus diperlukan kontrol untuk.
2: Masih ada perawatan sesudahnya ya.
1: Kontrolnya berapa lama nih, dokter, setelah kita perawatan gigi untuk veneer bleaching?
0: Idealnya 6 bulan.
1: 6 bulan juga ya.
0: Mentok-mentok kalau anu ya setahun sekali lah.
1: Iya.
0: Kunjung ke dokter gigi.
1: Walaupun gak kenapa-napa tetap aja ya, gitu ya.
0: Hello aja sama dokter gigi.
1: Ketemu satu rahmi sama dokter Evi ya. Ini kalau kira-kira menimbulkan rasa sakit gak ngilu seperti itu, dokter, setelah kita melakukan veneer?
0: Kalau efeknya seperti apa nih? Pengalaman itu yang ya bleaching itu lebih ke lebih ada unsur ngilunya ya. Kalau di bleaching itu karena kan kita menggunakan bahan kimianya asam. Sifatnya asam, jadi itu apa? Tidak dianjurkan untuk pasien-pasien dengan
2: gigi sensitif ya.
0: Betul, hipersensitif enggak dianjurkan. Tapi kalau pasiennya aman-aman aja ya bisa milih tone-nya itu. Jadi misalnya kita layernya itu kan enggak layernya kan enggak sekali aja. Jadi kita bisa layer itu beberapa kali sesuai dengan permintaan pasien. Kalau pasien, asumsi pasien itu kan, nah dokter gigi itu hanya menyarankan, tetapi kan kadang asumsi pasien itu bisa, aduh, dia pengennya itu yang wincong begitu, atau pengen yang natural gitu ya. Jadi kita mesti tawarkan, ini segini sudah cukup. Lanjut, dok. Ya udah.
1: Kurang gitu ya.
0: Kurang putih, dok.
1: Kurang silau gitu.
0: Kita lanjutin lagi. Itu kalau proses bleaching bisa, karena bisa bertahap. Tapi kalau veneer, itu kita sudah langsung tentukan warnanya di awal.
1: Di awal. Iya, kalau setelah perawatan seperti itu, apa sih yang nggak boleh ataupun yang mungkin makanan?
2: Ada pantangannya nggak,
1: pantangannya seperti apa ya, dokter, untuk beberapa waktu gitu?
0: Kalau bleaching itu lebih ke makan-makanan yang pekat ya. Makanan yang pekat itu
1: contohnya
0: biasanya
1: gimana, dokter?
0: Ya kopi. Kopi itu bisa kita larang banget itu. Ya itu tadi coklat.
2: Tapi ada sementara waktu aja.
0: Ada beberapa pasien yang Orange juice itu juga bikin ini loh, bikin apa warna gigi juga jadi berubah.
1: Jadi kusam.
0: Jadi enggak artinya enggak semua ini ya, enggak semua orang akan bermasalah dengan itu gitu ya, dengan orange juice atau dengan kopi begitu. Hanya beberapa orang yang karakteristik giginya penyerapannya beda-beda.
1: Oke deh, silakan nih para kosmetik, kalau Anda mau tanya-tanya boleh ya, di sini ada dokter gigi Evi ya, yang sudah siap untuk membantu Anda juga kalaupun punya masalah seputar gigi atau finir ataupun bleaching ya, ataupun apapun seputar gigi para kosmetik ya. Silakan langsung aja di Wawa ataupun di TikTok ya untuk langsung bertanya sama dokter gigi Evi ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, kita break sebentar ya.
2: Break sebentar ya.
1: Nanti kita bakal balik lagi, yang pengen bergabung boleh, kita masih tunggu sampai nanti jam 10.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Silakan ya yang pengen tanya-tanya sama Dr. Gigi Evi langsung aja di sini. Kita lagi ngebahas mengenai veneer ataupun bleaching barang kosmetik ataupun nanti kalaupun Anda juga punya permasalahan seputar gigi ya. Betul. Yang lainnya silakan, apalagi kalau Anda emang hobi ngopi juga, hobi merokok juga ya, yang dulunya awalnya gigi Anda putih sekarang jadi kusam ya.
1: Jadi kekuningan,
0: kecoklatan juga, kehitaman, bahkan juga kusam pokoknya ya. Jadi kalau senyum tuh enggak pede ya. Akhirnya cuman nutupin sama tangan para kosmonita ya. Oke, gimana tentang veneer dan juga bleaching? Nah, tentunya tadi udah dijelaskan ya sama Dokter Evi mengenai perbedaannya para kosmonita ya. Oke, sekarang kalau dilihat dari hasilnya nih Dokter Evi ya, mana yang lebih cepat terlihat efeknya nih antara veneer ataupun bleachingnya?
2: Kalau terlihat cepat pasti bleaching. Karena pekerjaannya juga 1 jam udah kelihatan hasilnya sebetulnya.
1: Oh, 1 jam aja dokter ya?
2: 1 jam prosesnya. Di layer 1-2-3 kali sesuai dengan permintaan tone warna dari pasien. Terus juga tingkat ketahanan giginya. Kalau giginya sensitif paling 1 kali bleaching udah putih dan dia sudah merasa cukup, ya sudah kita hentikan. Paling sekitar 30 menit udah kelar.
1: Wow, cepet banget ya.
0: Iya, lumayan
2: tapi
0: nih.
2: Tapi kalau pasiennya pengen tone lebih putih lagi ya, biasanya kita layer lagi.
1: Gimana sih, dikuasin gitu apa gimana sih dok?
2: Jadi gusinya dikasih barrier dulu, karena kan ada asamnya ya. Jadi biar tidak merusak gingivanya, gusinya. Itu kita barrier dulu, terus habis itu kita lapis dengan
0: bahan kimianya itu.
2: Terus kita sinar. Nah, sinarnya ini yang kita timer 15 menit, ada yang 20 menit. Nah, setelah itu kita bersihkan. Nah, kita tanya pasien.
0: Sudah segitu. Cocok belum gitu ya sama tone warnanya?
2: Ya, kurang putih, dokter. Ya udah kita pelapis lagi, kita sinar lagi.
1: Itu nambah lagi enggak bayarnya?
2: Enggak lah.
0: Dikit-dikit bayar kalau pram ya.
1: Saya mau giginya sampai nembus, sampai transparan. Kelihatan laklaknya saya.
0: Jadi sekitar 1 jam sudah bisa ya dokter ya?
2: 1 jam.
1: Sudah selesai semua tuh. Dok, apakah semua orang tuh boleh melakukan veneer atau bleaching ya? Atau mungkin ada kondisi tertentu yang tidak disarankan untuk melakukan bleaching atau veneer ini?
2: Kalau bleaching sih ada ini ya, ada kalau pasiennya hipersensitif begitu ya, kita tidak terlalu sarankan karena kadang baru dioles sekali aja sudah ngilu banget reaksinya. Jadi kan kasihan pasiennya ya. Kalau misalnya pasien kita udah tahu hipersensitif ya, kalau pengen giginya putih lebih bagus ya kita sarankan ke veneer
1: aja.
2: Betul, veneer baik direct maupun indirect, monggo terserah. Jadi kita diskusi dulu kan dengan pasien sebelum kita menentukan perawatan yang cocok apa, juga termasuk pembiayaannya. Kita diskusikan dulu, habis itu baru kita lakukan treatmentnya apa yang cocok.
0: Oke.
1: Direct indirect tadi seperti apa sih dok?
2: Kalau direct itu kita lakukan in office. Saya sebetulnya lebih banyak mengerjakan indirect ya, karena indirect itu misalnya pasien datang, Mas Pram datang nih giginya mau diputihin nih dok, tapi aku maunya yang awet. Nah, kita lakukan veneer indirect. Udah setuju? Oke. Nah, kita tentukan warna dulu, Mas. Kita tentukan warna, Mas Pram setuju, ya udah nanti kita kerjakan. Itu kayak dilapis dengan bahan tembel gigi, komposite begitu. Nah, itu kita lakukan in office. Jadi, saya ukir giginya, Mas Pram. Sesuai dengan nanti, ya, persetujuan juga. Misalnya, Mas Pram pengen punya gigi kelinci nih, dokter request kan. Aku maunya gigi kelinci nih, dokter. Ya, udah kita bikinkan mock-up-nya dulu. Kita pada waktu, aduh, kita bikinkan dulu. Nah, kayak gini gimana? Aman? Aman. Nah, udah kita kerjakan itu sesuai dengan permintaan pasien. Dan itu waktunya lama memang. 1-2 jam lah kalau saya biasanya kerjakan. 1 gigi 1 jam. Kalau biasanya kalau veneer gitu kan biasanya
0: 1 gigi 1 jam. Kurang lebih segitu ya.
2: Karena kan kalau kita bicara estetika itu kan anu ya, kalau
0: iya nggak bisa ini.
1: Dok, hari ini 1 gigi dulu deh, besok lagi gitu bisa nggak dok?
2: Saya tidak sarankan. Minimal 2 dua gigi center ya, dua gigi center. Jadi kita bisa matchkan kiri kanannya, terus kontak antar giginya itu kan diukir juga,
0: didetailkan
2: begitu. Jadi enggak hanya asal tempel, tapi kan kita bentuk lagi itu giginya sesuai dengan permintaan pasien dan meningkatkan tone warna pasiennya itu.
0: Oke, dokter ini sudah bertanya dari Ibu Lili ya. Oke, selamat pagi. Pernah merawat gigi, biayanya per kedatangan. Saya mau bertanya dok, kalau mau veneer itu biayanya apakah sudah ditentukan di awal sekian-sekian atau pas per kedatangan biayanya gitu? Terima kasih.
2: Oke, Bu Lili.
0: Bu Lili,
2: ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau saya biasanya lakukan ya kita harus
1: konsultasi dulu.
2: Terus biaya harus, kalau saya biaya biasanya sudah saya terangkan di depan dan itu sudah paket, tidak per kedatangan.
0: Jadi ada harga paket-paket gitu.
2: Betul. Karena kalau veneer itu kan kita tidak mengerjakan satu gigi sebetulnya. Kalau misalnya tone warna gigi yang lainnya bagus, terus itu giginya satu gigi aja yang ini bisa sebetulnya. Tetapi untuk istilah veneer itu biasanya kita memperbaiki susunan giginya juga. Terus ya lebih-lebih ke smile desainnya kita tata juga seperti itu. Jadi memang kita bicarakan dulu sama pasien biayanya seberapa ininya. Perawatannya yang kita lakukan apa, setelah deal baru kita kerjakan. Dan itu kalau saya biasanya paket. Seandainya ini yang perlu divinir 2 gigi Bu, atau kita yang perlu divinir ini sampai 6 gigi, sampai taring misalnya. Nah itu kita jelaskan per giginya sekian, waktu pekerjaannya kurang lebih sekian. Terkadang kan ada pasien yang tergesa ya, mau matu. Kalau udah buru-buru itu untuk pekerjaan estetik itu sangat deg-degan loh sebagai dokter itu.
1: Jadi buru-buru waktu ya.
2: Betul. Nah, itu kita bilang juga gitu, jangan sampai mengecewakan pasien juga, karena pasien berharap satu minggu ini udah kelar nih, mau ada acara nih, mau nah kita jelaskan juga itu gimana-gimananya, jadi biar deal gak ada masalah di belakang.
0: Kalau misalkan kita mau menikah gitu ya, ataupun mau mantu gitu ya dokter, itu alangkah baiknya untuk melakukan veneer atau bleaching pas H- berapa gitu, atau jadi supaya ada persiapan gitu dokter.
2: Kalau bleaching sih seminggu sebelum sudah aman
0: ya.
2: Tapi kalau sudah veneer atau gigi tiruan yang sifatnya harus kita kerjakan di lab dan lain-lain, minimal 3 bulan sebelum lah.
0: Segitu itu. Ya, gak bisa buru-buru ya.
2: Jangan, dokternya nanti yang
0: deg-degan. Jadi gak tenang juga ngerjakannya kan.
2: Iya,
0: harus detail.
1: Kayak bangun candi ya.
0: Semalam.
1: Sebelum ayam berkokok. Harus sudah jadi.
2: Nah, itu mas. Soalnya estetik itu kan apa ya? Ya kita harus teliti,
0: pelan-pelan juga ya, detail.
2: Dan kita tanggung jawab juga sama pasien karena biayanya juga tidak sedikit kan. Betul. Jadi kan kita harus tanggung jawab juga untuk itu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada siapa lagi nih yang bertanya nih?
1: Ada Pram. Bu Liva. Selamat pagi Bu Liva.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum dokter.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya mau tanya nih dok, gigi cucu saya tuh yang umur 9 tahun, gigi depan bawah itu sering ada plaknya, walaupun rajin sikat gigi, terkadang hilang sendiri. Bagaimana caranya agar tidak timbul plak lagi nih dokter? Oke, terima kasih. Silakan dokter dijawab.
2: Seperti yang tadi kita sudah bahas ya, kalau anak-anak umur 9 tahun mungkin konsumsi makanannya yang perlu dicek. Kalau misalnya susunya pakai coklat, biasanya yang pekat-pekat itu ya coklat itu sih, kalau sepengetahuan saya selama praktek ini coklat itu. Ya diajari untuk kumur yang benar itu.
1: Coklat permen ya dokter ya. Kalau permen enggak?
2: Enggak malahan mas, kayak susu.
0: Susu coklat ya.
2: Susu coklat. Ada beberapa merek yang nggak boleh disebut ya. Jadi ada beberapa merek yang sangat pekat. Kalau saya anamnesa pasien, kalau minum yang itu pekat
1: pasti
2: banget.
1: Pasti ada ininya ya.
2: Stainnya begitu. Terus makanan juga kan ada yang pekat juga itu. Udah disuruh kumur-kumur aja. Karena kalau masih kecil nanti kan juga akan, apalagi sudah 9 tahun ya.
1: 9 tahun dok.
2: Gigi bawah.
0: Gigi depan harus, bawah.
2: Harusnya sudah permanen itu.
1: Giginya udah permanen ya dokter ya.
2: Iya sudah gigi, bukan gigi susu lagi, gigi permanen. Jadi mungkin lebih apa namanya?
1: Di bawah sering-sering kontrol dokter gigi juga ya dokter,
2: 6 bulan sekali lah mas untuk cek ininya.
1: Plaknya ya bisa dibersihkan ya. Karena itu harus pakai alat ya dokter ya.
2: Bisa ya pakai alat, bisa dengan stain remover aja bisa. Ada bahan yang untuk stain remover untuk anak-anak yang takut sama alat gitu kan, kadang-kadang anak takut ya kalau ada alat scaler yang
1: takut dia
0: takut duluan.
2: Nah itu kita lakukan pakai stain remover itu.
1: Tapi semua itu penanganannya harus ke dokter gigi ya dokter.
0: Sebaiknya.
1: Dokter ada yang nanya nih, dokter gigi Evi alamatnya di mana sih prakteknya?
2: Di Jalan Lebak Sari nomor 4.
0: Lebak Sari nomor 4.
1: Jalan Lebak Sari nomor 4 itu daerah
0: Sarangan. Ya. Iya.
1: Nanti bisa ke sana nih.
0: Iya, Taman Punten Dental Care para kosmonita ya, langsung bisa finir atau bleaching di sana sama Dokter Evi ya. Oke, di TikTok ada Ulil. Selamat pagi, apakah finir gigi wajib dikikis ya? Bagaimana kalau tanpa mengikis gigi apakah bisa?
2: Wajib. Kalau dibilang wajib sih ada beberapa part nanti yang pasti akan dikikir ya, karena untuk perlekatan dari finirnya itu perlu ada sedikit pengurangan gigi. Tetapi banyak tidaknya pengurangan itu sangat tergantung dari kondisi giginya. Jadi misalnya ya itu tadi ada yang rotasi kah, atau kalau aman-aman saja biasanya hanya kurang lebih 0,3 mili lah sampai 0,5 mili lah kita
1: bagian
2: kuranginya
1: ya.
2: Di bagian permukaannya nggak sampai banyak banget kok kalau finir itu. Tapi ya memang tergantung dari giginya juga ya, kadang kan ada gigi yang maju mundur, kalau di finir dia maunya lurus
0: rata.
2: Nah ini ya kita ini tadi kita mainkan juga untuk pengurangannya seberapa. Seperti itu.
0: Oke, okay. Apalagi gigi ini juga penting banget loh para kosmonita ya.
1: Ini aset kita nih.
0: Iya, karena orang juga dilihat kan juga dari giginya juga nih ya.
1: Betul.
0: Pas pertama kali ketemu sama orang, ya nggak sih ya. Oke okay. Deh, yang lainnya silakan Anda bisa gabung nih para kosmonita, boleh di Wawa ataupun di TikTok ya. Kita masih bersama dengan Dokter Gigi Evi ya, masih ngomong soal ini ya, finir ataupun bleaching ataupun kalaupun Anda juga punya permasalahan seputar gigi, bisa langsung bertanya di sini para kosmonita ya. Oke, nanti kita break sebentar ya dokter ya. Kita bakal balik lagi selanjutnya ini.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 94,4 Radio Kosmonitas Sahabat Perempuan dan Keluarga. Memang ya gigi tuh komponen utama kita biar percaya diri ya para kosmonita. Kalau gigi kita kuning, tenang aja, sekarang sudah ada teknologi yang bisa bikin kita jadi pede lagi dengan bleaching ataupun dengan veneer nih para kosmonita ya. Kita masih ngobrol barengan Dokter Gigi Evi ya, seputar veneer dan juga bleaching nih para kosmonita. Mungkin Anda ada rencana untuk veneer atau bleaching, tapi masih belum tahu nih gimana sih cara kerjanya dan juga berapa lama biayanya, seperti apa, dan penanganannya yang paling oke itu di mana ya. Itu Anda tepat banget kalau ada di sini para kosmonita ya.
1: Mungkin ada ragu-ragu juga ya, padahal Anda itu mau bikin ada acara gede gitu para kosmonita ya, mau nikah juga mungkin atau mau mantu gitu ya. Karena kan ketemu sama keluarga, sama teman-teman juga, jadi Anda harus percaya diri dari gigi juga.
0: Senyum juga harus cemerlang gitu ya.
1: Iya. Oke, yang sudah bergabung terima kasih ya, di Wawa ada Ibu Lili, selamat pagi.
0: Pagi Bu Lili.
1: Ini mau bertanya, keponakan saya gigi susunya bagus, belum goyang dan juga belum copot, kok sudah numbuh gigi barunya dok ya? Itu solusinya bagaimana? Umur keponakan saya tuh 5 tahunan. Terima kasih, silakan Dokter Evi.
2: Terima kasih Bu Wawa.
1: Ibu Lili
2: tuh,
1: ya.
2: Bu Lili. Umur 5,5 tahun.
0: Lima tahunan
2: itu kalau perempuan itu memang sudah mulai agak goyang ya. Beda memang laki dan perempuan itu kegoyangannya lebih duluan perempuan kalau gigi-gigi, pertumbuhan gigi geliginya. Nah, terus berarti itu sudah mulai goyang dan mulai tumbuh. Mulai istilahnya erupsi ya, kalau istilah kedokterannya ya erupsi, jadi mulai tumbuh giginya. Dan itu kalau dia tidak punya tempat, kelihatannya bagus di ini, tapi kalau dia tidak punya tempat, dia bisa erupsi di belakang atau di depan gigi, susunya.
1: Iya, menyundul gitu ya.
2: Dan kalau sudah erupsi begitu, berarti ya harus dicabut gigi susunya. Begitu.
0: Biar gak salah tumbuh ya posisinya.
2: Betul,
0: ya.
2: Soalnya gigi itu selama dia punya tempat untuk tumbuh, dia pasti akan menempati tempat itu dengan benar. Gitu. Kadang kan banyak sekarang anak kecil-kecil yang giginya berdesakan begitu ya.
1: Malah berantakan kan.
2: Betul,
1: akhirnya.
2: Ya, karena gigi susu itu kan volume giginya lebih kecil daripada gigi permanen. Jadi pada waktu gigi susunya itu kelihatan rapi, bagus, rengket-rengket, apa istilahnya rengket-rengket.
1: Dempet-dempet ya.
2: Bagus lah, mepetnya itu bagus, relasi kiri kanannya bagus begitu. Harus waspada itu malah. Kadang karena gigi permanennya itu kan volumenya lebih gede. Nah, kalau volume lebih gede kan bisa jadi nggak pas itu. Makanya kita harus carikan tempat untuk gigi itu bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan posisi.
1: Biar rata nanti ya hasilnya, juga harus segera diperbaiki soalnya ya.
2: Kalau sudah mulai tumbuh, sebaiknya gigi susunya segera dilepas.
0: Kalau ada tanda-tanda tumbuh tuh harus dilepas nih gigi susunya ya. Itu pentingnya untuk konsultasi sama dokter.
1: Gak usah takut ke dokter gigi juga.
0: Gak usah pakai benang terus ditaruh di apa? Dicantolin di pintu.
1: Kalau perempuan kan benang layangan selalu kayak gitu tuh gak aman.
0: Benang gelasan.
2: Nanti terbang giginya.
1: Oke, ini ada Ibu Anaira. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu Anaira.
1: Izin mau bertanya yang pertama, untuk antibiotik apakah memang berpengaruh pada ketahanan gigi ya? Soalnya giginya mungkin gampang kropos ataupun gampang berlubang. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada perbedaan tambal gigi dengan light curing unit dengan yang manual? Terima kasih dokter.
2: Terima kasih Bu.
1: Ibu Anaira ya.
2: Bu Ana, jadi kalau pertanyaan yang pertama, antibiotik itu sebetulnya tidak terlalu membuat kropos ya. Hanya tadi warna gigi aja yang kurang
1: jadi kusam gitu warnanya.
2: Kurang bagus. Tapi juga masing-masing orang beda ketahanannya ya terhadap suatu zat kimia. Jadi seperti itu. Sebetulnya enggak signifikan sih sebetulnya untuk antibiotik. Kecuali memang pada waktu masa tumbuh kembang, masa pertumbuh kembangan gigi gitu itu bisa. Ya itu tadi tergantung dari kerentanan giginya pasien itu tadi untuk menyerap zat-zat kimianya itu. Tapi untuk biasanya pasien-pasien dengan kasus yang giginya abu-abu atau biasanya lebih kuat kok. Seberapa sejauh saya praktek ini ya, tapi kuat. Cuman memang warnanya aja jadi yang kurang
0: maksimal
2: cakep
0: ya, kurang cakep. Kurang begitu. Ngeblend gitu ya dokter ya.
2: Iya, apalagi orangnya putih ya. Aduh kasihan banget.
1: Orangnya putih giginya abu-abu metalik ya, ya udah deh ya. Oke, yang kedua tadi perbedaan tabal gigi sama light curing unit sama manual seperti apa dokter?
2: Nah, ini pertanyaannya seru ini. Mm-hmm. Light curing unit itu mungkin yang dimaksud dengan di sinar komposite kayak gitu itu. Sebetulnya sih kalau saya ya, kalau saya tuh sama, tinggal lihat kasusnya aja apakah ini perlu pakai yang tanpa sinar atau yang perlu sinar, perlu light curing atau tidak. Tergantung dari
0: kondisi ya.
2: Kondisi giginya sebetulnya. Tidak selalu yang di sinar itu kuat. Kadang ada pasien yang kayak apa sudah tertancap gitu, kalau di sinar lebih kuat ya.
1: Iya.
2: Enggak juga sebetulnya. Ada bahan-bahan yang kita memang pakai aduan begitu. Itu
0: ya?
2: Juga diaduk powder sama liquidnya itu kita aduk lalu kita tempelkan, itu juga kuat juga. Jadi tergantung dari seberapa besar kariesnya, kasusnya, kasusnya seperti apa, seperti itu. Banyak pertimbangan untuk dokter gigi menentukan ini perlu pakai bahan tempel yang seperti apa.
0: Iya. Mudah-mudahan bisa menjawab nih Bu Anaira.
1: Supaya tahan lama juga nih ya.
0: Iya.
1: Ini mungkin bisa di refresh lagi ya mengenai setelah bleaching nih ya. Apakah warna gigi itu juga akan bisa kembali ke warna semula? Demikian juga sama veneer gitu ya. Apakah bisa tahan lama nih dan harus diganti dalam waktu tertentu nih dokter?
2: Kalau bleaching pasti bisa. Karena kan tidak dilapis ya, hanya dipasih bahan kimia untuk merubah warna, tone warna giginya. Tapi kalau veneer lebih tahan lama. Lebih tahan lama kalau veneer.
0: Terserah, jadi Anda pilih yang mana nih, para kosmonita mau bleaching atau veneer?
2: Tergantung dari dana dan tergantung dari kasus.
0: Tapi kalau bleaching itu berapa lama dokter ininya rata-rata?
2: Biasanya sih kita 1 tahun sekali lah kita suruh.
1: Setahun sekali ya.
0: Retouch lagi ya.
1: Kalau veneer lebih lama lagi tadi ya, 5-10 tahun tadi.
2: Asal ya itu tadi. Harus kontrolnya rutin ya biar tidak ada
0: tidak ada keluhan lagi ya.
2: Mikrokaries yang kadang kita nggak tahu, juga tips lah kalau misalnya di gigi sudah mulai ada apa istilahnya tuh selilitan, ada sisa makanan yang nyantol dengan kumur tidak bisa kita
0: atasi,
2: tidak bisa keluar, tidak bisa kita atasi, itu sebetulnya itu adalah tanda-tanda harus kontrol ke dokter gigi. Karena sisa makanan yang nempel gitu, aduh itu cikal bakal itu, bakal permasalahan gigi itu.
1: Karena malas juga untuk kumur, untuk gosok gigi gitu ya. Dokter ini yang gabung di TikTok dari Ibu Ica, saya tiap hari konsumsi cuka apel, apakah benar berefek kurang bagus untuk gigi?
2: Cuka apel kan bagus ya, cuman mungkin kalau minum mungkin jangan apa ya, kan ada istilah kalau minum itu ada beberapa kebiasaan minum terus menyebar ke seluruh gigi. Tapi kan ada juga saran pakai sedotan. Jadi kan bisa langsung ke jadi tidak
1: ke seluruh gigi.
0: Lewati gigi.
2: Kalau saran saya sih kalau yang terlalu asam gitu akan lebih baik kalau pakai sedotan
0: aja.
2: Atau sistem minumnya ya langsung di gitu tanpa harus apa ya kalau
1: menyebar ke gigi gitu.
2: Kadang kan ada yang ini apa penikmat kopi ya. Kalau penikmat kopi kan kalau kita minum gitu kan enggak boleh langsung ditelen toh ya. Jadi harus kita rasakan
1: dulu
2: begitu. Ini ya kalau minum cuka apel jangan begitu. Langsung telen aja.
0: Karena memang pengaruh sama gigi juga ya dokter.
2: Betul. Karena sifat asam itu sedikit pasti ada pengaruhnya, apalagi setiap hari.
1: Setiap hari cuka apel ya.
0: Bisa mengurangi kekuatan dari gigi ya.
1: Iya.
2: Sifat asamnya itu harus lebih hati-hati.
1: Iya, sayang sekali dokter ya. Aduh sebenarnya masih pengen bertanya-tanya lagi ya. Sudah hampir jam 10. Oke dokter ya, terakhir apa nih tips sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari ya, biar tetap gigi tetap sehat, terus juga kita tampil percaya diri juga, tetap cerah warnanya.
2: Tips dari saya, satu, pasti harus gosok gigi. Yang kedua, kontrol rutin 6 bulan sekali. Terus dibiasakan kumur-kumur bila tidak sempat Itu yang selalu saya pesankan ke pasien itu. Kumur-kumur aja lah kalau misalnya nggak sempat gosok gigi atau ini, kumur aja.
1: Kumur ya.
2: Biar lebih bagus lagi.
1: Itu dia ya.
0: Mudah-mudahan kita bisa menjaga gigi kita biar sehat terus ya.
1: Amin.
2: Tips paling sederhana itu.
1: Kumur-kumur pokoknya ya.
0: Kumur-kumur.
1: Nggak boleh males ya.
0: Iya.
1: Oke, Dr. Evi sekali lagi terima kasih sudah berbagi informasi pagi hari ini bersama para kosmetik juga. Sukses juga ya untuk Taman Punten Dental Care-nya juga. Yeah. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Dr. Evi ya. Oke, dan tentunya habis ini ya jam 10 sampai jam 2 siang ada sobat kita Arya yang sudah siap menemani Anda di Club Request. Anda bisa request musik favorit Anda di jam 10 sampai jam 2 siang nanti.
0: Iya, pokoknya dengerin terus Radio Kosmonita 24 jam nonstop. Anda juga bisa menikmati siaran kami dimanapun Anda berada di www.kosmonita.com.
1: Oke, deh kita pamitan dulu. Ketemu lagi besok. Saya Helmy.
0: Saya Pram.
1: We saw the best in Kosmonita.

0: ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
1: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
0: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
2: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: kangen dengerin lagu kesayangan di radio? Di Club Request, Anda bisa request selama 4 jam.
1: Request musik Indonesia lawas.

Club Request spesial menemani hari-hari Anda bersama musik Indonesia dan manca lawas, dan bisa mengobati kerinduan Anda dari kenangan zaman dulu dengan kirim salam buat yang tersayang.

0: request. Satu permintaan, 1000 kenangan.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau kita ngomongin tentang buku nih Pak Kosmonita, zaman sekarang dengan teknologi yang semakin berkembang, buku pun juga berkembang gitu ya. Zaman sekarang itu tidak hanya buku fisik nih Pak Kosmonita, tapi ada buku digital juga yang cukup banyak peminatnya. Tapi kalau misalnya saya kembalikan ke Anda lagi tentang buku ini, Anda lebih suka membaca buku fisik atau buku digital sih Pak Kosmonita? Kalau saya itu lebih suka baca buku fisik. Kenapa? Karena sensasi membuka buku, membuka lembaran, terus ada bau-bau kertasnya, itu yang tidak bisa didapat di buku digital para Kosmonita. Memang sih ya, kalau buku digital itu lebih praktis, bisa dibawa kemana aja nih para Kosmonita, apalagi untuk Anda yang juga gak bisa lepas dari gadget, itu pasti bisa nih untuk bawa buku digital kemana aja, berapapun, tanpa harus menenteng berapa kilo gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang buku konvensional, buku yang ada kertasnya, itu memang ada banyak sekali experience atau pengalaman yang tidak bisa didapatkan oleh buku digital nih para Kosmonita ya. Oke, siapa tahu yang pagi hari ini mungkin lagi baca buku sambil dengerin radio, sambil dengerin Kosmonita, itu pas banget para Kosmonita. Sambil bersantai, jangan lupa kopi atau teh hangatnya gitu ya di pagi hari ini para Kosmonita. Karena kali ini kita akan ditemani dengan banyak sekali musik-musik manca ataupun Indonesia lama favorit Anda, apalagi untuk Anda yang suka pengen request, boleh langsung di 08153 kali 678 954, karena saya Arya siap menemani Anda di rangkaian Club Request sampai nanti jam 2 siang.

Yuk, request musik Indonesia lawas sekarang juga. 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga yang pagi hari ini sedang menikmati pagi hari dengan bersantai nih para Kosmonita. Siapa tahu karena kerjaan ataupun aktivitasnya sudah dihabiskan rush time-nya di hari Senin sama Selasa kemarin para Kosmonita. Di hari Rabu ini sudah mulai bersantai gitu ya, karena sudah mulai lengang untuk waktunya nih para Kosmonita. Siapa tahu Kamis justru adalah waktu lengangnya, dipikirin juga weekend enaknya ngapain, apalagi kalau misalnya masih ada buah hati juga nih para Kosmonita, bareng pasangan enaknya kemana, ngapain gitu ya. Walaupun masih di tengah-tengah weekday, gak apa-apa loh kalau mikirin sesuatu hal yang seneng-seneng, yang happy-happy gitu ya. Anyway, kalau misalnya aktivitas Anda para Kosmonita di siang hari ini pengen ditemani dengan musik Indonesia lama favorit Anda, silakan langsung aja di request di 08153x678954. Yang pengen request langsung sekarang juga ya, karena waktunya cuma sampai jam 12 siang aja. Yang pengen kirim-kirim salam juga boleh sekarang juga nih para Kosmonita. Saya tunggu di 08153x678954. Ada yang udah colong start nih. 10:04 udah request, ada Mbak Vivin di Pakis. Mau kirim-kirim salam buat semua warga Permata Asri RT1. Jangan lupa minggu ini tanggal 10 Mei arisan PKK di rumah Mbak Desi. Ngingetin arisan ya di sini. Tetap semangat katanya. Semuanya yang lagi dengerin Kosmonita tetap semangat. Selamat siang putrinya sama suaminya Mbak Vivin juga, semoga sukses sehat selalu. Request lagu ya Coklat Karma. Barusan tadi diputerin untuk request pertama kita gitu ya. Barulah ada Mas Bagus dari Jombang seperti biasa. Mau request lagunya Elemen, Pergilah Dinda. Oh, kirim pantun ya. Pak Abu membeli mainan Gundam untuk diberikan kepada Yani. Hari Rabu tanggal 6, jangan lupa sarapan hari ini, diingetin sama Mas Bagus. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Langsung aja diputerin lagu request dari Mas Bagus, Elemen, Pergilah Dinda.

buku teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, banyak orang yang hanya butuh sekitar 10-15 menit untuk membaca beberapa halaman buku setiap harinya. Kebiasaan kecil ini kalau rutin dilakukan bisa membantu menambah wawasan tanpa terasa berat. Menariknya lagi, membaca sebelum tidur juga bisa membantu tubuh lebih rileks.

0: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
0: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Ada dari Irwan yang sudah request lagu Katon Bagaskara dengan judulnya Negeri di Awan. Ini barusan saja diputerin ya. Ada Devi juga, terima kasih, yang pengen dengerin lagunya Reza Artamevia Biar Menjadi Kenangan. Sudah disiapin untuk lagunya, ditungguin ya. Ada Bu Desi Melda Mus Mujiono yang satu jam saja tadi udah diputerin ya, di sebelum Ebitri. Ya betul, sebelum Ebitri udah diputerin untuk lagunya. Thank you. Ada Bu Enda juga, selamat siang, mau request lagunya Elo, Benci Tampi Rindu, sudah disiapin untuk lagunya. Salamnya buat Ibu Afida di Perum GTA Mojorejo Batu. Selamat mendengarkan lagu-lagu nostalgia Indonesia di Radio Kosmonita sambil bersanteria katanya. Oke, terima kasih Bu Enda. Buat yang tugas, semoga sehat-sehat aja ya. Thank you. Bu Enda juga sehat-sehat, bahagia selalu ya. Dan buat Bu Afida yang mau salam balik, boleh kirim salamnya langsung ya di 08153678954. Pak Gus Ariadi juga, selamat siang di Lesti. Mau lagu punya Pelangi di Matamu dari Jamrud. Thank you, selamat pagi menjelang siang dan selamat bertugas, semangat dan sehat selalu, amin. Semua doanya jadi satu ya. Ada ini Pak Rudi Dwi ya, mau minta lagunya 2D yang Bohong. Sudah disiapin Pak, ditungguin ya. Bu Liva, waalaikumsalam Bu Liva, mau request lagunya Leto Sandaran Hati katanya. Thank you, sudah disiapin untuk lagunya, ditungguin. Jadi udah beberapa lagu yang sudah saya siapkan, para kosmonita siap didengarkan, siap dinikmati. Tapi sebelumnya, kalau misalnya ada yang kepo nih, apa aja sih yang ada di dalam stasiun radio yang biasanya didengerin gitu ya, atau Anda pengen memperkenalkan dunia radio lebih dalam lagi ke buah hati, nah ini adalah kesempatan yang bagus ya, karena Radio Kosmonita Malang punya Kosmonita Radio Tour, sebuah program baru untuk siapa saja yang penasaran dan pengen merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Di sini Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran radio secara umum dan apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung studio siaran, kantor manajemen, dan juga ruang produksi. Yang membuat lebih spesial lagi adalah akan ada sesi rekaman suara, jadi Anda akan tahu nih tipe suara Anda ketika siaran on air. Ada dua paket program yang bisa dipilih. Paket pertama dengan harga Rp50.000 per pax. Ini kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia kepenyiaran radio, dan kesempatan untuk rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Terus ada paket duanya, harganya Rp75.000 per pax. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia kepenyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek, dan ada pelatihan public speaking 30 menit durasinya, dan ada e-sertifikat Radio Kosmonita juga. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia dan untuk 5 sampai dengan 20 orang per batchnya. Jadi untuk informasi dan reservasinya silahkan menghubungi 087-700-295-954, bisa juga follow Instagram @kosmonita_official dan @kosmonita.com center.

0: Cosmo Parenting.
1: Ada satu pola parenting yang bisa kita pakai dalam membersamai buah hati kita, yaitu intuitive parenting. Pola asuh yang mengutamakan pendekatannya kepada kebutuhan buah hati, sehingga orang tua bisa lebih memahami dan peka terhadap buah hati. Menjadikan buah hati lebih cerdas secara intelektual bisa meningkatkan rasa percaya diri buah hati, menjadikannya jauh lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Dalam pola ini, orang tua berperan sebagai partner, sehingga bonding antara orang tua dan buah hati semakin solid dan kompak.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kak, saya mau menyapa lagi beberapa yang sudah masuk di WhatsApp nih para Kosmonita di 081536778954. Sabar ya yang masih belum kebaca ya, waktunya masih kurang lebih 1 jam lagi, jadi masih ada waktu untuk bacain. Kita baca dari mulai yang paling bawah dulu, jadi nanti akan step by step gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Arum, mau minta lagunya Audi dibalas dengan Dusta, sudah disiapin untuk lagunya, ditungguin. Ada juga dari Mbak Nuraza, selamat siang, mau request lagu ya Dikta dengan judulnya Kesepian. Apakah Mbak Nuraza lagi kesepian? Semoga enggak ya, kalau ditemenin sama Kosmonita ya. Terus ada Mbak Alia, waalaikumsalam Mbak Alia. Cuacanya masih cerah berawan katanya. Oh gitu ya, kalau di Kosmonita kadang mendung, kadang cerah banget, kadang mendung banget gitu, tapi masih belum hujan sih, gak tahu lagi nah kalau nanti gitu ya. Mau minta izin diputarkan lagu Itang Yunas, Klak Klik Kluk. Oke, sudah disiapin untuk lagunya. Ada juga dari Revan, selamat siang. Hari Mukti yang ada kamu masih belum disiapin tuh siang hari ini. Mungkin

Mau revisi lagu? Boleh, silakan langsung di 081-53-67-8954. Waalaikumsalam. Ada siapa ini? Gak ada namanya. Oh, Pak Agus Mulyorejo. Oke. Okay. Waalaikumsalam Pak Agus. Mau request lagu yang berjudul Damai dari Wayang. Katanya salam cakep buat seluruh warga perumahan The Village Mulyorejo. Semoga semuanya sudah pada mandi walaupun aliran PDAM sedikit mengecil. Mungkin sudah mandi tapi sudah antri dari tadi gitu ya kayaknya ya. Oke, okay, sabar-sabar untuk warga Perum The Village Mulyorejo yang katanya PDAM-nya sedikit mengecil. Izin berpantun katanya, boleh. Ini saya bacakan ya pantunnya ya. Tiada kata seindah doa, tiada cinta selain bersamamu. Meskipun air tak sederas Niagara, tapi ku damai hidup bersamamu. Asik. Tapi serem juga ya kalau misalnya mau mandi terus airnya deras banget kayak Niagara. Kan sakit. Jadi mending yang normal-normal aja, yang standar gitu ya. Mbak Wiar Fitri, selamat siang. Mau request lagunya Iwan Fals, judulnya Ibu. Terima kasih Mas Arya, semangat untuk hari ini. Thank you Mbak Wiar Fitri, semangat juga. Ibu sudah disiapin Iwan Fals ya, setelah ini diputarkan, ditungguin. Apakah Mbak Wiar Fitri ini habis nonton film Pangku? Kalau iya, kayaknya memang langsung kebayang sama Iwan Fals dengan judulnya Ibu gak sih? Setelah ini diputarkan ya, ditungguin nih para kosmonita. Saya pengen ngasih info kalau untuk Anda yang pengen belajar public speaking secara langsung dari para praktisi di Radio Kosmonita Malang, bisa banget. Karena Kosmonita Communication Center punya kelas onsite yang bisa Anda ikuti. Jadi kelas onsite dihadirkan untuk siapa saja yang pengen belajar public speaking secara langsung dan pendampingan yang lebih private. Tentunya pembelajaran ini akan dilakukan lebih interaktif dan dapat membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan, cukup dengan Rp325.000 per orang dengan pendaftaran minimal 5 orang saja. Anda dengan kelompok Anda sudah bisa mengikuti kelas onsite Kosmonita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuannya. Berlokasi di Radio Kosmonita Malang yang ada di Jalan BR Supratman C1 Kavling 18 Malang. Jadi yuk daftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi nomor 087-700-295-954 sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjutnya, follow aja Instagramnya di @kosmonita.com center.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Di tengah aktivitas yang padat, sering ya sakit kepala itu datang tanpa permisi para kosmonita. Apalagi kalau disertai rasa nyut-nyutan di satu sisi kepala akibat migrain, pasti sangat ganggu ya. Tapi tenang, ada solusinya. Segera atasi dengan Poldanmic, karena formula cepat dari Poldanmic ya efektif untuk meredakan sakit kepala sebelah akibat migrain dan juga ampuh untuk mengatasi sakit kepala biasa. Minum Poldanmic setelah makan dan baca aturan pakainya ya. Kalau keluhan berlanjut, segera konsultasi ke dokter. Poldanmic, Poldanmic produksi PT Sanbe Farma.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Makin kesini tuh makin banyak banget pilihan kafe dan resto dan juga lunch di Kota Malang. Para Kosmonita yang masing-masing pastinya menawarkan konsep dan keunggulannya sendiri ya. Nah, di tengah banyaknya pilihan itu, tantangannya adalah bagaimana nih sebuah brand bisa lebih dikenal dan diingat oleh semua orang. Nah, melihat kebetulan tersebut, Radio Kosmonita menghadirkan program spesial Kosmonita F&B Discovery. Jadi program ini adalah program spesial package untuk brand cafe, resto, dan lunch di Kota Malang yang pengen memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Hadir khusus selama periode bulan Mei sampai Agustus 2026, program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, dan Anda juga bakal diliput tim sosial media, ditulis artikel untuk tampil di website Kosmonita, dan dengan begitu brand Anda juga makin dikenal dan punya nilai lebih di mata customer. Tertarik untuk bergabung di Kosmonita F&B Discovery? Langsung aja hubungi 087-700-295-954. Saya mau menyapa dulu beberapa yang sudah masuk di WhatsApp ini. Ada Pak Hima, mau request lagunya Andre Hehanusa. Untuk lagunya sudah disiapin ya. Setelah ini diputerin. Ada Bu Titin juga, terima kasih mau request lagunya Rusana ya, Kaulah Segalanya. Salam buat fans Kosmo juga Mas Arya, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Seperti biasa didengerinnya sambil packing cemilan. Cemilannya juga sambil dicemil gitu ya Bu Titin ya. Terima kasih. Ada Mas Zainur juga, terima kasih mau request lagunya Krisya, Andai Aku Bisa, buat kakak penyiar dan semua kru Kosmonita, semoga tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Terus ada juga dari Khairul di Batu, Pak Khairul ya. Untuk lagunya masih belum bisa diputerin, Pak Khairul. Sorry banget untuk siang hari ini ya. Ada juga dari siapa ini? Gak ada namanya. Oh, dari Pak Bagio. Pak Bagio atau Mas Bagio ini ya. Mau request lagunya Bunga, Kasih Jauh Kau Pergi, barusan diputerin lagunya. Salam sehat aja untuk penyiarnya dan pendengar Kosmonita FM katanya. Thank you. Ada juga dari Jason di Singosari, mau request lagunya Nia Paramita, Datanglah Kasih Dong. Oke, sudah disiapin dan langsung diputerin spesial untuk Anda.

0: Cosmo Flash News.
1: Cosmo Flash News.
0: Cosmo Flash News. Cosmo Flash News dipersembahkan oleh Malang Posko Media.
2: Lima koma empat Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Saatnya kami update berita Malang Raya selengkapnya dalam Cosmo Flash News yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya dari Malang Posko Media. Halo Dinda, silakan menyampaikan beritanya.
3: Baik, terima kasih Arya. Berita pertama datang tentang janji kan pedagang pasar kembali dibuktikan. Sektor Pemkot melakukan penertiban di sepanjang jalan Zainal Taksi atau sekitar kawasan Pasar Kebalen pada pagi hari ini. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas banyaknya pelanggaran nasional pedagang yang berimbas tanah. Santo Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menjelaskan penertiban ini merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya. Meski aturan pembatasan sudah ada sebelumnya, namun kepatuhan pedagang masih rendah. Ini fungsinya untuk kepentingan lalu lintas, jangan sampai dipergunakan selain kepentingan tersebut. Nah, sebanyak dua datangi rumah warga di Kabupaten Malang untuk melaksanakan sensus. Hal ini disampaikan langsung Kepala BPS Kabupaten Malang Eni Fatmawati hari ini dan para pengunjung 2000 menggunakan door to door ke rumah warga untuk melakukan pendataan. Secara nasional, jadwal sebelumnya akan dimulai awal Mei sampai dengan 31 Agustus 2026 mendatang. Tapi untuk door-to-door ke rumah-rumah warga akan dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Kami 2020. Demikian kesempatan hari ini dan kembali ke program selanjutnya.
0: Baru saja Anda mendengarkan Cosmo Flash News yang dipersembahkan oleh Malang Posko Media.
4: Dan request musik mancanegara lama.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Selamat siang, selamat menikmati waktu siang hari Anda bareng Kosmonita yang mungkin lagi mendung, lagi panas gitu ya. Apapun aktivitasnya, apapun cuacanya bareng Kosmonita, semoga hari Rabu ini jam 12 siang ini bareng Kosmonita semuanya juga baik-baik saja, mulai dari fisiknya, mulai dari mentalnya. Mulai dari pikirannya juga ya, biasanya karena udah jam-jam segini tuh jam-jam suntuk-suntuknya gitu kan. Kalau lagi suntuk, lagi bete, gak apa-apa loh kalau misalnya keluar gitu kan. Keluar jalan bentar, mungkin 15 menit, 10 menit jalan kaki cari yang ijo-ijo gitu. Nah itu boleh banget para kosmonita. Ataupun keluar sekedar untuk menikmati waktu istirahatnya. Keluar pulang mungkin dari jarak antara kantor dan juga rumah itu deket. Terus menikmati waktu siang harinya bersama pasangan, bersama buah hati untuk sekedar menikmati santap siang para kosmonita setengah jam, sejam gitu juga gak apa-apa gitu ya. Jadi silakan yang pengen menikmati siang harinya sambil ditemani dengan musik mancalama favorit Anda, silakan langsung di 0815 3 kali 67 8 9 5 4 para kosmonita. Terbuka lebar untuk Anda yang pengen request sambil kirim-kirim salam sampai jam 2 siang. Langsung sekali lagi request sekarang aja di 0815 3 kali 67 8 9 5 4. Request pertama kita ada Irwan, mau request lagunya Bad English dengan judulnya The Time Alone With You. Langsung diputerin spesial untuk Anda.

Buku, teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk istirahat sejenak dari banyaknya informasi dari layar gadget. Saat membaca, pikiran kita diajak fokus pada satu cerita tanpa distraksi yang datang bergantian. Gak heran ya, setelah membaca beberapa halaman, kita merasa lebih tenang dan pikirannya terasa lebih ringan.

0: geng push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
3: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Siap-siap para Kosmonita, karena bakal ada event yang seru banget, yang sayang banget kalau dilewatkan. Datang yuk dan ramaikan pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food yang bakal digelar tanggal 16 Mei 2026 mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam di SM Bumi Karnival Malang. Cuma dengan HTM Rp30.000 saja, Anda sudah bisa nih dapetin free product dan pastinya pengalaman seru seharian. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti, mulai dari cooking demo bareng Chef Will Ghost, ada juga cooking competition, photo booth, game, sampai 1.500 porsi makan gratis. Dan yang gak kalah serunya adalah bakal ada special performance dari Mocha, Hi-Fi, Baim Wong, sampai Jirayut juga ada. Terus buat yang hobinya masak, jangan cuma jadi penonton dong, Anda bisa ikutan juga Master Sedap Cooking Competition. Cukup daftar Rp100.000 per tim, satu tim terdiri dari 2 orang, dan Anda bakal ditantang bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Yang seru adalah penilaiannya langsung dari Chef Will Ghost. Hadiahnya juga gak main-main ya. Juara 1 bawa pulang Rp2.000.000 plus trofi. Juara 2 dapat Rp1.500.000 plus trofi. Dan juara 3 dapat Rp1.000.000 plus trofi. Tiketnya Anda bisa dapatkan di loket.com. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, langsung WhatsApp aja ke 0811-3078-079. Saya mau muterin sebuah lagu yang sudah di request dan ditungguin oleh Bu Agus Ilawawaru. Selamat siang Bu Agus. Mau request lagi Westlife yang Total Eclipse of the Heart. Salamnya buat suaminya yang lagi kerja, semangat sayang. Aduh, ini yang disalamin adalah suaminya yang meleleh saya. Ya, oke, okay. Dan buat Mas Arya sehat selalu. Terima kasih Bu Agus, sehat selalu dan juga bahagia terus ya. Selain masih diputarkan, dan jangan kemana-mana, karena selain ini saya juga mau menyapa beberapa yang sudah masuk di WhatsApp nih. Jadi yang masih pengen request, yuk boleh langsung aja WhatsApp di 08153 kali 6789 54.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Waktunya untuk menyapa yang sudah masuk di WhatsApp. Thank you so much para kosmonita yang sudah WhatsApp ya, dan juga ikut request di siang hari ini. Ada Pak Agus.

0: 95,4 Radio Kosmonitas, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau biasanya Together in Tune ini untuk remaja dan dewasa para Kosmonita, kali ini ada yang spesial, yaitu untuk anak-anak ya. Together in Tune for Kids ini hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan Arbanat. Dan di edisi kali ini, anak-anak akan bernyanyi bersama lagu Sikil Kuisomuni, original soundtrack dari film Nawila. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 sampai dengan 12 tahun. Dan acara yang satu ini akan diadakan hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 dari jam 9:30 pagi sampai jam 1 siang. Bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge yang ada di Jalan Terusan Dieng 4 sampai dengan 6 Malang dengan HTM-nya Rp75.000. Peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink, dan goodie bag yang menarik pastinya. Untuk informasi dan pendaftaran silakan menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama bikin hati bahagia. Radio Kosmonita. Radio Kosmonita.
1: Sayuran berdaun hijau gelap seperti kangkung, bayam, dan lobak bermanfaat bagi kesehatan otak dan dapat membantu memperlambat penurunan kognitif. Satu porsi sayuran berdaun hijau gelap setiap hari dapat meningkatkan fungsi kognitif yang meliputi memori, waktu

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Michael Hart dengan We Will Not Go Down, para Kosmonita, sebuah lagu yang sudah direquest oleh Ibu Amalia di WhatsApp di 0815 3 6 7 8 9 5 4, ya. Ada Mbak Vivin juga, terima kasih mau request lagunya Viva Forever-nya Spice Girl, ya. Udah disiapin untuk lagunya. Bolivia juga, waalaikumsalam. Kin, everybody's changing. Terima kasih Mas Arya, sehat selalu, semangat sambil setrika katanya. Panas-panas kok setrika, Bu Oliva. Apakah baik-baik saja ini panasnya, gak nambah panas gitu ya. Ada Zainur juga, terima kasih mau request lagunya Gary Moore yang Still Cut the Blues buat kakak penyiar dan semua kru Kosmonita. Semoga tetap semangat dan sehat selalu katanya. Terima kasih. Ada Mbak Rizka Malia. Mbak Rizka Malia, sorry banget untuk yang Andy Williams-nya Love Story masih belum bisa diputar tuh. Gak apa-apa ya, siang hari ini ya. Terus ada juga dari Bu Eni di Pakis, mau minta Phil Collins. Phil Collins saya tadi sudah keputar duluan sama Against All Out. Buat yang baca, terima kasih. Ada Nila, selamat siang Nila, mau request, ini dia yang saya tunggu, Rod Stewart. Ada yang, akhirnya ada yang request lagunya Rod Stewart ya. Ditunggu untuk lagunya, sudah disiapkan yang I Don't Wanna Talk About It ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp, dan nanti saya akan putarkan beberapa lagu yang sudah di request. Tapi sebelumnya, kalau Anda pengen weekendnya diisi dengan aktivitas yang seru, produktif, tapi tetap bisa dinikmati, nah ini dia kegiatan yang cocok banget buat Anda yang suka explore di dapur, atau pengen punya skill baru, bikin makanan favorit keluarga. Garam konsumsi beriodium cap kapal bersama Mana Cooking Studio menghadirkan cooking class hands-on. Di kelas ini Anda bakal praktek langsung bikin pizza, jadi pengalaman belajarnya lebih seru dan pastinya lebih berkesan. Acaranya diadakan hari Minggu, 31 Mei 2026 dari jam 11 sampai jam 1 siang di Mana Cooking Studio, Jalan Bukit Dieng, nomor MA6 Malang. Dengan investasi Rp200.000 per pax, Anda bakal mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hasil pizza bisa dibawa pulang dengan ukuran 22 cm yang bisa untuk 2 orang. Dapat apron garam cap kapal 2 piece, ada goodie bag, dan tentu saja resepnya juga bisa dibawa pulang para Kosmonita. Jadi bukan cuma pulang kenyang, tapi juga pulang bawa skill baru. Yuk segera daftar karena kuota biasanya terbatas nih para Kosmonita ya. Untuk informasi dan pendaftaran bisa langsung hubungi admin Mana di 0823 1313 6864. Cooking class hands on didukung oleh Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.

Anda butuh makanan yang bisa meningkatkan energi? Coba deh makan buah plum. Meskipun buah plum terkenal dengan efek pencaharnya yang potensial, buah ini bagus untuk meningkatkan energi. Menurut USDA, 2 buah plum menyediakan 69 kalori dan 2 gram serat. Jadi, meskipun semua makanan menyediakan energi

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Semoga lagu-lagu dan juga informasi yang sudah tersampaikan di Club Request untuk hari ini bisa menemani aktivitas Anda para Kosmonita. Thank you so much untuk yang sudah stay tune dari jam 10, yang udah request sampai jam 2 siang ini. Jangan lupa juga untuk follow sosial media Radio Kosmonita di @kosmonita_official. Yang pengen streaming juga bisa langsung klik aja di www.kosmonita.com. Tugas saya sudah selesai untuk menemani Anda di siang hari ini. Saya Ria pamit. Wish you all the best and be Kosmonita.

0: Jam 2 siang. Dengan tidur siang, kita bisa meningkatkan kewaspadaan tubuh dan meningkatkan memori serta lebih produktif. Radio Cosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
1: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
0: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
0: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
2: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

Hai para kosmonita, aku Mike Natama. Jangan digeser ya frekuensinya. Stay tune terus di 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Wish you all the best and be kosmonita.

buku teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk bikin pikiran lebih tenang. Saat membaca, kita cenderung fokus ke satu hal, jadi nggak mudah terdistraksi seperti saat melihat layar. Itu sebabnya, beberapa halaman saja sudah cukup membantu pikiran lebih rileks. Nggak harus lama, yang penting ada waktu sebentar untuk benar-benar fokus membaca.

0: Susan Ming, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi,
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai,
2: kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Insomnia adalah gangguan yang sering sekali dialami kalau tubuh mengalami stres. Sudah coba pejamkan mata berulang kali, tapi tetap saja tidak bisa terlelap. Kalau kita mengalami insomnia, bisa coba kita atasi dengan susu kunyit. Susu ini dibuat dengan paduan kunyit bubuk, jahe, kayu manis, dan madu. Campuran kunyit di dalamnya mengandung antioksidan yang bisa melawan inflamasi, mencegah kerusakan oksidatif, dan kondisi sulit tidur. Selain susu dicampur rempah, susu stroberi juga bisa menjadi alternatif yang lain. Kandungan vitamin B6 pada susu stroberi mampu menyeimbangkan siklus tidur dan mengatur melatonin. Cukup dengan blender buah stroberi bersama madu dan vanila sampai jadi puree, kemudian campurkan ke dalam susu hangat ataupun dingin.

0: kampus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau.
3: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: 3 sore. Sore hari adalah waktu yang tepat untuk berolahraga karena suhu tubuh meningkat dan bisa menghangatkan otot. Radio
1: Cosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
2: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
3: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
3: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: nikmati momen rileks Anda bersama Tea Time.
1: Tea Time menghadirkan suasana intimate seperti menikmati secangkir teh bersama soulmate. Dengan perpaduan obrolan yang santai, cerita inspiratif, dan segala hal tentang perempuan yang dilengkapi dengan pilihan musik easy listening. Tea Time setiap Senin sampai Jumat pukul 3 sampai 6 sore.
0: Nikmati suasana penuh makna dan penuh rasa bersama Tea Time.
1: Tea Time, saatnya berbagi cerita dengan rasa.
2: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Selamat sore para Kosmonita, lagi dimanapun Anda sekarang, semoga harinya berjalan cukup baik ya. Meskipun mungkin ada yang masih dikejar atau diselesaikan nih para Kosmonita. Ngomong-ngomong ya, soal menemani hari, setiap orang biasanya punya teman ya, versi masing-masing. Ada yang suka ditemani musik, ada yang lebih nyaman dengan suasana tenang, dan ada juga yang memilih tenggelam di dalam cerita para Kosmonita. Dan di situ buku ini sering jadi salah satu teman yang paling setia. Gak banyak bicara tapi selalu ada ya. Gak pernah menuntut tapi bisa membawa kita kemana aja. Lewat halaman demi halaman kita itu bisa ikut merasakan cerita orang lain, masuk ke dunia yang berbeda, atau bahkan menemukan sudut pandang baru tentang kehidupan ya para kosmonita. Kadang buku juga jadi tempat untuk lari sebentar nih ya dari realita yang ada, atau justru tempat untuk menemani diri sendiri dengan lebih baik. Dan menariknya, setiap orang pasti punya satu buku atau mungkin beberapa buku yang punya cerita khusus ya, yang pernah dibaca di waktu tertentu, di suasana tertentu, dan akhirnya jadi berkesan deh sampai sekarang. Dari jam 3 sampai jam 6 sore tentunya ditemani sama Zetira ya di program Tea Time. So stay tune di 95,4 atau streaming di kosmonita.com.

0: cerita inspiratif para perempuan di seluruh dunia, Inspiring Women.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Di sore hari ini kita kenalan sama sosok perempuan di balik visual panggung konser besar Indonesia, para Kosmonita. Isa Hening ya, dikenal sebagai motion graphic artist sekaligus visual jockey atau VJ yang sudah berkarya selama 15 tahun ya, para Kosmonita. Perjalanannya di dunia visual dimulai sejak kuliah di jurusan DKV ITB ya, saat ia memilih fokus ke multimedia dan animasi. Keputusan itu ternyata membuka jalan panjang sampai sekarang dipercaya menggarap visual berbagai panggung besar nih, para Kosmonita. Dari satu panggung ke panggung lain, karir Isa ini berkembang sampai terlibat di banyak festival musik dan pertunjukan musisi ternama. Meski terlihat mulus, ia mengaku kalau semuanya itu gak pernah direncanakan secara khusus gitu ya. Menurutnya dunia visual memang seperti jalur karir yang datang secara alami dalam hidupnya. Saat ditanya soal proses kreatif, jawabannya sederhana banget, para Kosmonita. Isa ini suka banyak bengong di depan komputer sambil bikin kopi hitam nih ya. Dari proses sederhana itu, Isa bisa menciptakan visual yang memanjakan mata sekaligus mendukung pesan lagu di atas panggung, termasuk saat menggarap konser Raisa nih, para Kosmonita. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara visual artist dan juga musisi biar audionya dan juga visual itu bisa menyatu jadi pengalaman utuh bagi penonton. Meski sudah mencapai banyak hal, Isa ini masih punya mimpi besar loh, para Kosmonita. Salah satunya ingin berkolaborasi dengan band metal nih ya. Band metal dunia Gojira dan juga Mastodon. Wow, keren banget.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
3: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winslow.
5: Pagi, Anton.
6: Pagi, Bella.
5: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sun Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Aktivitas sehari-hari yang cukup padat pasti memaksa badan Anda untuk bekerja keras ya, para kosmonita. Otomatis Anda itu membutuhkan tempat refleksi yang membuat badan itu lebih rileks ya. Nah, ada kayu putih Family Refleksologi Citraland yang hadir untuk Anda. Sejak pertama kali dibuka di tanggal 14 Desember 2024, kayu putih Family Refleksologi Citraland ini sudah menjadi salah satu pilihan tempat favorit masyarakat Kota Malang untuk mendapatkan layanan massage yang berkualitas dengan suasana yang nyaman, terapis profesional, dan juga punya standar kebersihan yang tinggi nih para kosmonita. Kayu putih Family Refleksologi Citraland ini menghadirkan berbagai treatment massage yang didukung oleh terapis profesional, mulai dari pijat tradisional, tuina, refleksologi, sampai juga teknik pemijatan shiatsu ya. Seluruh treatment ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pilihan terbaik bagi Anda. Selain itu, outlet Kayu Putih Family Refleksologi Citraland adalah satu-satunya cabang Kayu Putih Group yang dikonsep menjadi one-stop healthcare solution. Di mana, selain melakukan treatment massage di Kayu Putih Family Refleksologi Citraland, pelanggan juga bisa berolahraga di Fiora Gym, dan tentunya melakukan fisioterapi ya. Informasi lebih lanjut segera hubungi 0812-5888-9390 atau datang langsung ke Ruko Bishom HH02 dan HH03 di Citraland, Tidar.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga kepo dengan apa saja yang ada di dalam stasiun radio para kosmonita, atau Anda pengen nih memperkenalkan dunia radio lebih dalam lagi ke buah hati. Nah, kesempatan yang bagus nih karena Radio Kosmonita punya Kosmonita Radio Tour, sebuah program baru untuk siapa saja yang penasaran dan ingin merasakan langsung nih pengalaman di balik siaran on air. Di sini Anda akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran radio secara umum dan apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung studio siarannya seperti apa, kantor manajemennya seperti apa, dan ruang produksinya ya. Yang membuat lebih spesial lagi adalah akan ada sesi rekaman suara. Jadi Anda akan tahu nih tipe suara Anda saat siaran on air itu seperti apa sih. Nah, ada dua paket program yang bisa dipilih. Yang paket pertama, ini dengan harga Rp50.000 per peksnya, kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita. Dapat pengenalan dasar dunia penyiaran radio dan juga tentunya ada kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek ya. Di paket kedua, dengan harga Rp75.000 per peksnya, kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, tentunya juga ada kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Dan dapat juga pelatihan public speaking selama 30 menit nih para Kosmonita, lumayan ya. Dan dapat e-certificate dari Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia, ini untuk usia, segala usia, dan setiap batch-nya itu 5 sampai 20 orang ya. Untuk informasi dan reservasi silakan menghubungi 087-700-295-954. Bisa juga follow Instagram-nya di @kosmonita_official dan juga Kosmonita Com Center.

Para kosmonita, karena saat ini sedang marak investasi emas, apa saja sih yang perlu kita perhatikan ketika kita berinvestasi emas? Satu adalah emas cocok untuk tujuan keuangan jangka menengah, jadi lebih baik dipegang jangan dalam jangka pendek, misalnya kurang dari 1 tahun, karena tentu saja harganya masih belum stabil. Emas biasanya memiliki harga yang naik di atas inflasi, tetapi setiap ada krisis atau ada hal-hal yang kurang baik, emas akan menjadi aset pilihan atau safe haven sehingga harganya biasanya bisa naik sangat besar. Maka dari itu, kalau teman-teman ingin memegang emas, satu, bisa dalam bentuk batangan maupun digital daripada emas perhiasan. Berikutnya adalah jangan dibeli tapi langsung dijual, karena harga beli dan harga jual pasti berbeda dalam hari tersebut. Maka tahan dulu pegang kalau bisa di atas 4 tahun karena peluang keuntungannya akan menjadi semakin besar. Ingat, jangan FOMO, lakukan investasi sesuai tujuan keuangan, sesuaikan dengan jangka waktu kapan kita membutuhkan lagi dana tersebut. Saya Dwi Wulandari, financial planner dan dosen keuangan untuk Pesan Perempuan Radio Kosmonita. Sahabat perempuan dan keluarga.

curhatin aja di Your Story. 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau lagi di rumah, ada satu area yang hampir selalu hidup para kosmonita, yaitu dapur ya. Entah itu dipakai buat masak serius, ada juga ya masak bercanda. Sekadar bikin minuman hangat atau bahkan cuma jadi tempat singgah sebentar di sela-sela aktivitas kita, para kosmonita bisa banget ya. Menariknya, dapur itu sering jadi tempat yang paling fleksibel. Bisa rame, bisa juga sepi, tapi tetap punya peran penting dalam keseharian kita. Dan dari semua aktivitas di dapur, ada satu hal yang hampir gak pernah absen, yaitu kompor ya. Selalu nyala, selalu warna biru. Atau mungkin ada Anda juga pengguna kompor dengan jenis yang lain nih ya. Ada induksi juga. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang lebih modern ya, kompor ini jadi bagian yang gak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari kita. Sekarang pun pilihannya juga makin beragam ya para kosmonita. Ada yang masih nyaman pakai kompor gas 2 tungku misalnya. Ada yang pilih kompor tanam, bisa biar dapur itu terlihat rapi aja. Dan ada juga yang sudah pakai kompor listrik atau induksi yang lebih praktis ya. Biasanya pilihan itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kebiasaan dan kenyamanan masing-masing. Nah, di Your Story sore hari ini, kita pengen ngajak Anda buat ngobrol ringan para kosmonita. Kalau di rumah Anda itu pakai kompornya jenis apa sih? Apakah kompor gas 2 tungku, kompor gas kompor tanam, atau kompor listrik atau induksi nih para kosmonita? Anda bisa sharing bareng Zetira di Your Story ya, tinggal WhatsApp aja di 081 5 3 6 7 8 9 5 4. Di rumah Anda itu pakai kompor jenis apa sih? Kompor gas 2 tungku, kompor tanam, atau kompor listrik atau induksi?

Buku, teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, salah satu novel pertama yang dikenal luas di Indonesia adalah Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Buku ini terbit pada tahun 1922 dan menjadi salah satu karya penting di awal perkembangan sastra Indonesia modern. Ceritanya tentang kehidupan, adat, dan pilihan hidup yang sampai sekarang masih terasa dekat. Menariknya, buku lama juga masih relevan dengan kehidupan sekarang ya.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Power Gang Push.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Halo warga Malang dan sekitarnya, siap-siap ya karena bakal ada event seru yang sayang banget kalau dilewatkan. Yuk datang dan ramaikan pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food yang bakal diadakan di tanggal 16 Mei 2026 mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam di SM Bumi Karnival Malang. Cuma dengan HTM-nya Rp30.000 aja, Anda sudah bisa mendapatkan free product dan pastinya pengalaman seru seharian. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti, mulai dari cooking demo bareng Chef Wilgos, ada juga cooking competition, photo booth, game, sampai juga ada 1.500 porsi makan gratis loh para kosmonita, kapan lagi ya? Dan yang gak kalah seru, bakal ada special perform dari Mocha, Hi-Fi, Mbak Imbuang, sampai juga Jirayut juga ada loh para kelas wanita. Kita happy-happyan ya di tanggal 16 Mei di SM Bumi Karnival Malang. Tiketnya bisa Anda dapatkan di loket.com dan untuk info lengkap bisa langsung aja WhatsApp ke 0811 3078 0796. Masih barengan Zia Tira di Your Story, kita masih ngobrolin soal kompor para kosmonita ya. Anda kalau di rumah pakai kompor apa sih? Pakai dua tungku, pakai listrik atau kompor induksi ya? Yang sudah bergabung ini ada di live TikTok, ada Mbak Eni. Katanya di rumah saya pakai kompor gas dua tungku, tapi juga saya sediakan panci listrik buat jaga-jaga. Tiba-tiba gasnya habis. Oke. Terima kasih. Ada juga Mbak Dina di TikTok ya. Saya pakai kompor gas dan kompor listrik. Oke. Ini pakai dua ya, dalam satu dapur pakai dua jenis, yaitu kompor gas dan juga kompor listrik. Terima kasih untuk sharingnya. Ada juga di Wowow, ini ada Ibu Eti, katanya kompor gas. Karena kalau kompor listrik dayanya enggak kuat, karena kompor listrik kuatnya besar. Pernah nyoba teko listrik aja, semua peralatan listrik kayak kulkas, setrika, mesin cuci harus mati baru bisa pakai teko listrik, saking kecilnya daya listrik di rumah saya. Ibu Eti, terima kasih untuk sharing ini ya. Nah sekarang giliran Anda para kosmonita, Anda itu kalau di rumah pakai kompor gas dua tungku, gas tanam, gas listrik atau induksi sih. Nah kalau ngomongin soal kompor, ternyata jenisnya sekarang itu beragam ya, dan masing-masing punya fungsi yang bisa disesuaikan sama kebutuhan di rumah. Yang paling umum sih tentu kompor gas ya. Ini yang paling banyak dipakai karena mudah dipakai, panasnya cepat, dan kontrol apinya juga fleksibel. Cocok banget buat yang sering masak dengan berbagai teknik nih ya. Terus ada juga kompor listrik, biasanya bentuknya lebih simpel, dengan permukaan datar, panasnya lebih stabil, tapi memang butuh waktu sedikit lebih lama untuk panas atau dingin. Nah, yang sekarang mulai banyak dilirik adalah kompor induksi ya. Jadi jenis ini pakai teknologi elektromagnetik, jadi panasnya itu langsung ke pancinya. Lebih cepat, lebih aman, karena tanpa api dan cenderung lebih hemat energi. Tapi memang butuh alat masak khusus memang ya. Ada juga kompor tanam nih ya, yang biasanya dipasang menyatu dengan meja dapur. Secara fungsi mirip kompor biasa, tapi tampilannya nih para kosmonita lebih rapi aja dan lebih modern. Cocok buat yang ingin dapurnya terlihat lebih clean gitu ya. Nah, sekarang giliran Anda buat sharing para kosmonita. Masih ditunggu sama Zetira di rumah. Anda pakai kompor jenis apa sih? Kompor gas dua tungku, gas tanam, atau kompor listrik atau induksi? Jadi langsung aja WhatsApp 081 53 kali 678 954.

Gaya Perempuan. Banyak perempuan dikenal sebagai ahli multitasking. Mereka seringkali dapat mengelola beberapa tugas sekaligus, seperti bekerja, merawat buah hati, dan mengurus rumah dengan efisiensi yang tinggi. Dan semua hal yang dikerjakan dalam waktu yang sama bisa terselesaikan dengan baik. Uniknya perempuan itu,

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Momen liburan sekolah selalu jadi waktu yang pas ya buat lebih dekat sama keluarga. Pastinya kita itu pengen memberikan pengalaman yang gak cuma seru tapi juga berkesan para Kosmonita. Nah, kalau lagi cari ide liburan yang lengkap, ada hiburan sekaligus edukasinya, yuk ajak keluarga ke berbagai destinasi seru dari Jatimpa Group para Kosmonita. Mulai dari Museum Angkut. Di sini gak cuma lihat koleksi kendaraan aja, tapi juga bisa cobain rollover car simulation ya. Simulasi mobil terguling 360 derajat yang aman tentunya, sekaligus mengedukasi pentingnya keselamatan berkendara. Belum lagi ada juga Barbie Land, area tematik bernuansa pink yang instagramable banget dan playful, cocok banget buat foto-foto bareng keluarga. Lanjut ke The Bagong Adventure Museum Tubuh. Di sini Anda bisa belajar tentang tubuh manusia dengan cara yang interaktif melalui sensori homunculus di zona otak dan juga peraga ilusi optik ya, serta anatomi mata 3D di zona mata. Konsep experiential learning-nya ini membuat liburan jadi lebih seru sekaligus bermakna. Kalau mau pengalaman yang lebih dekat dengan satwa, bisa mampir loh ke Eco Active Park. Jadi ada aktivitas feeding penguin Humboldt yang gak cuma seru tapi juga mengajak kita belajar tentang habitat dan konservasinya. Atau ke Batu Secret Zoo juga bisa banget. Di sini Anda bisa kasih makan burung pelikan secara langsung di area pasar Afrika ya. Aktivitas yang fun, edukatif, dan pastinya memorable. Gak ketinggalan di drive-thru park, ada pengalaman foto bareng burung hantu sambil belajar nih langsung dari edukatornya. Dengan lebih dari 50 satwa dan berbagai aktivitas interaktif, liburan jadi bermakna dan berwarna nih para Kosmonita ya. Dan yang paling ditunggu akan hadir juga Museum Mega Science Center dan Budaya, sebuah destinasi baru dengan konsep belajar modern, learning by doing yang seru dan tentunya inspiratif banget ya. Untuk info, tiket, dan promo terbaru, langsung aja cek di jtp.id. Jangan lupa follow juga Instagram dan TikToknya di @jawatimurpark. Masih barengan Zetira, di Your Story kita masih ngomongin soal kompor para Kosmonita. Mungkin karena membahas kompor, Anda tiba-tiba kepikiran mau ganti atau beli kompor baru. Nah, sebelum itu ternyata ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan biar gak salah pilih para Kosmonita. Pastikan dulu pilih sesuai kebutuhan Anda. Kalau jarang masak kayak Zetira, mungkin satu tungku sudah cukup ya. Tapi kalau sering masak, apalagi masaknya beberapa menu sekaligus, kompor dua tungku bisa lebih membantu. Bahkan jarak antar tungku juga penting, biar lebih leluasa aja waktu masak. Selain itu, coba perhatikan faktor keamanannya para Kosmonita. Sekarang udah ada loh kompor yang dilengkapi sistem pengaman ya. Misalnya yang bisa otomatis mematikan gas kalau terjadi kebocoran. Hal kecil seperti ini sebenarnya penting banget untuk kenyamanan di rumah. Terus jangan lupa cek material atau bahan kompor tersebut. Kompor dengan bahan seperti stainless steel itu biasanya lebih kuat dan tahan lama. Ada juga yang dilapisi enamel ya, yang lebih mudah dibersihkan, jadi nggak ribet kalau kena noda atau minyak. Terus ukuran tungku itu juga bisa jadi pertimbangan. Kalau punya kompor lebih dari satu tungku, ada baiknya pilih yang ukurannya berbeda. Jadi bisa dipakai untuk berbagai jenis masakan ya, dari yang kecil sampai yang butuh api besar. Dan yang gak kalah penting, pastikan kompor itu punya standar keamanan dan garansi resmi. Misalnya sudah berlogo SNI, ada garansi dari produsennya, jadi lebih tenang kalau dipakai dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya memilih kompor itu bukan cuma soal model atau harganya para Kosmonita, tapi lebih ke bagaimana sih kompor itu bisa mendukung aktivitas masak sehari-hari kita dengan aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan kita.

0: Cosmo Flash News.
1: Cosmo Flash News.
0: Cosmo Flash News. Cosmo Flash News dipersembahkan oleh Malang Posko Media.
2: Selamat datang di Kosmonita Sahabat Perempuan dan Keluarga. Saatnya kami update berita Malang Raya selengkapnya dalam Cosmo Flash News yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya dari Malang Posko Media. Halo Dana, silakan menyampaikan beritanya.
3: Baik, terima kasih Setira. Berita pertama datang dari Kota Malang. Dinas Kesehatan Kota Malang mulai mencanangkan gerakan bersama penurunan AKI atau angka kematian ibu, AKB, angka kematian bayi, dan stunting, gerakan penting. Pada hari ini 5 Mei 2026, langkah tersebut diambil sebagai respon strategis untuk mengejar target 0 kematian ibu melahirkan, 0 kematian bayi, serta pengentasan stunting di kota pendidikan ini. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin menegaskan gerakan penting yang merupakan bagian dari program Ngalam Tahes ini fokus pada penguatan kesehatan mulai dari hulu hingga hilir. Salah satu terobosan utama dalam gerakan ini adalah penempatan dokter spesialis kandungan atau OB/GYN dan dokter spesialis anak di setiap puskesmas di Kota Malang. Beralih ke berita selanjutnya, Kejaksaan Negeri Kota Malang terus memperluas upaya edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro di pasar tradisional. Hal ini diwujudkan melalui keterlibatan sebagai narasumber dalam kegiatan sekolah pasar pedagang cerdas atau sepasar pedas yang digelar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa 5 Mei di Pasar Orodowo, Kecamatan Klojen, tujuannya untuk menyasar para pedagang agar lebih memahami aspek hukum serta peningkatan akuntabilitas dalam menjalankan usaha. Perwakilan Jaksa Kejari Kota Malang, Fatoni Rizki, menyampaikan sejumlah materi penting, salah satunya terkait perlindungan konsumen dan etika bisnis. Pedagang diingatkan untuk mematuhi ketentuan seperti memastikan keakuratan timbangan serta tidak menjual barang kadaluarsa atau ilegal. Demikian Cosmoflash News yang sore hari ini dan kembali ke program selanjutnya.
0: Baru saja Anda mendengarkan Cosmo Flash News yang dipersembahkan oleh Malang Posko Media.

Para kosmonita, memiliki usaha sendiri merupakan hal yang menantang dan menyenangkan. Semakin banyak jenis usaha dari berbagai kalangan dapat menimbulkan persaingan usaha yang sehat. Salah satu aspek penting yang perlu dilindungi dalam menjalankan usaha adalah pendaftaran merek usaha atau merek dagang kita. Karena dapat memberikan perlindungan hukum dan mencegah penggunaan merek kita oleh pihak lain dan merupakan bukti kepemilikan yang sah. Lindungi bisnis Anda dengan melakukan pendaftaran merek dagang secara tepat dan benar. Saya Hana Marisa SHM Commerce untuk Pesan Perempuan Radio Kosmonita, Sahabat Perempuan dan Keluarga.

0: Tiga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau biasanya Together in June itu untuk remaja dan dewasa, kali ini ada yang spesial nih untuk buah hati Anda para kosmonita ya. Together in June for Kids ini hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak, dan tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narastu, dan tentunya Arbanat ya. Di edisi ini, anak-anak akan bernyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni, original soundtrack dari film Nawila, lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya bikin suasana jadi makin happy ya. Together in Tune for Kids, ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 sampai 12 tahun dan Together in Tune for Kids ini diadakan di hari Minggu 10 Mei 2026 dari jam 9.30 sampai jam 1 siang bertempat di Arbanat Kitchens Cafe and Lounge di Jalan Terusan Dieng nomor 4 sampai 6 Malang. Dengan HTM 75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, ada drink juga, dan goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran bisa menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama bikin hati bahagia.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Makin kesini, makin banyak ya para kosmonita pilihan kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang masing-masing itu menawarkan konsep dan keunggulannya sendiri. Di tengah banyaknya pilihan itu, tantangannya adalah bagaimana sih sebuah brand itu bisa lebih dikenal dan diingat sama semua orang. Nah, melihat kebutuhan tersebut, Radio Kosmonita menghadirkan program spesial nih, Kosmonita F&B Discovery ya. Program ini adalah program special package untuk brand cafe, resto, dan juga lounge di Kota Malang yang ingin memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Kosmonita. Hadir khusus selama periode bulan Mei sampai Agustus 2026, jadi program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput tim sosial media, ditulis artikel untuk tampil di website Kosmonita. Dengan begitu, brand Anda makin dikenal dan punya nilai lebih di mata customer tentunya. Tertarik untuk bergabung di Kosmonita F&B Discovery? Langsung aja hubungi di 087 700 295 954.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare,

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Sudah hampir 3 jam saya menemani Anda para Kosmonita. Artinya saya harus pamitan ya. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menemani saya di sore hari ini. Semoga yang baik-baik selalu mendatangi Anda para Kosmonita ya. Dari jam 6 sampai jam 9 malam nanti bakal ditemani sobat saya Yuda. Tentunya bareng program Groovy Evening ya. Jangan lupa terus nyalain Radio Kosmonita dan streaming di kosmonita.com. Stay connected lewat media sosial kami di @kosmonita_official. Dengerin juga program, talk show, dan playlist musik favorit Anda hanya di Spotify Kosmonita Official. Saya Zetira pamit, wish you all the best, and be Kosmonita.

update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan? Follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.

0: jam 6 sore. Segera bersihkan wajah Anda agar terhindar dari jerawat dan komedo yang mengganggu.
1: Radio Kosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
2: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
0: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
0: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: Enjoy your evening with Groove Evening.
1: Waktunya melepas penat dan mengisi energi positif.
0: Hadir menemani malam hari Anda di hari Senin sampai Kamis dari jam 6 sore sampai jam 9 malam.
1: Groove Evening.
0: Groove Evening buat malam Anda jadi lebih berarti. Groove Evening. The evening is yours.
2: 95,4 Radio Kos Wanita Sobat Perempuan dan Keluarga. Baca buku dan istirahat adalah kombinasi yang sempurna untuk memulihkan energi mental dan fisik. Saatnya untuk selalu menjaga kewarasan di tengah banyak hal yang harus kita jalanin para kos wanita ya. It's okay apapun yang terjadi hari ini gitu ya. Saatnya senang-senang barengan Groove Evening seperti biasa, gabungan saja. Request lagu manca ataupun juga lagu Indonesia 081-5-3-6-7-8-9-5-4. Sayuda yang bakal menemani nanti jelang 9 malam hanya di Groove Evening di 95,4 Radio Kos Wanita, Sahabat Perempuan dan Keluarga.

0: Halo para kosmonita.
1: Aku Debat Layar.
2: Aku Joy Buat Layar.
3: Kami Debat Layar.
1: Terus dengerin 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga, karena di sini tempatnya musik keren dan obrolan seru. Stay tune ya.

0: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Buku teman setia di setiap cerita. Beda dengan layar, buku tidak menuntut kita untuk cepat. Tidak ada notifikasi, tidak ada distraksi yang datang bersamaan. Saat membaca buku, kita bisa berhenti di satu halaman, memikirkan satu kalimat tanpa harus buru-buru pindah. Mungkin itu sebabnya membaca terasa lebih ringan. Ya, kita benar-benar punya kendali atas waktu dan perhatian kita.

95,4 Radio Kosmonita Sobat Perempuan dan Keluarga. Dunia radio memang punya daya tarik tersendiri ya. Yang pengen tahu sekaligus juga pengen mengajak buah hati, saatnya ikutan Kosmonita Radio Tour ya. Program baru bagi siapapun yang penasaran dan pengen merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Nantinya kita bakal mengenal lebih dalam ya tentang dunia siaran radio secara umum dengan melihat secara langsung studio siaran, kantor manajemen dan juga ruang produksi. Yang bikin spesial ini adalah akan ada sesi rekaman suara, jadi nantinya Anda akan tahu tipe suara ketika siaran on air. Tersedia dua paket program yang bisa dipilih. Yang pertama, harga Rp50.000 per packsnya. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Berikutnya, dengan harga Rp75.000 per packsnya, kunjungan langsung ke studio siar dan juga ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek, pelatihan public speaking 30 menit, dan e-certificate Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia dan untuk 5 hingga 20 orang per batch-nya. Untuk informasi dan reservasi, silakan hubungi 087-700-295-954 ya. Follow juga Instagramnya @kosmonita_official dan juga @kosmonita.com center.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Gaya Perempuan. Perempuan dan kejutan manis itu seperti sepasang sahabat ya. Perempuan mana yang menolak kalau diberi kejutan manis? Surprise dari pasangan saat perayaan anniversary pernikahan atau kejutan di hari ulang tahunnya. Surprise di momen-momen penting hidupnya. Surprise menunjukkan kesungguhan hati si pengirim kado atau buket bunga yang cantik. Dan seorang perempuan sangat memberikan apresiasi kepada orang tersayang yang mau repot menyiapkan sebuah kejutan manis di hari istimewanya. Gaya Perempuan.

95,4 Radio Kosmanita, Sobat Perempuan dan Keluarga. Di era digital dan dunia kerja yang kompetitif saat ini, public speaking bukan lagi sekedar kemampuan tambahan, melainkan soft skill utama ya, untuk meningkatkan nilai diri dan juga profesionalisme. Nah, yang pengen belajar public speaking secara langsung dari para praktisi di Radio Kosmanita Malang, kali ini Kosmanita Communication Center punya kelas onsite yang bisa Anda ikuti ya. Dihadirkan bagi siapapun yang pengen belajar public speaking secara langsung dan pendampingan yang lebih private. Tentunya pembelajaran akan dilakukan lebih interaktif dan dapat membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan. Cukup dengan Rp325.000 per orangnya, dengan pendaftaran minimal 5 orang saja, Anda dengan kelompok Anda sudah bisa ikutan kelas onsite Kosmanita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan dengan durasi 60 menit setiap pertemuannya. Berlokasi di Radio Kosmanita yang ada di Jalan WR Supratman, C1, Kavling 18, Malang ya. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi 087-700-295-954. Untuk informasi lebih lanjut, silakan follow Instagram @kosmanitacomcenter.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Kosmo Parenting.
1: Ternyata ada loh 3 golden moment yang gak boleh kita lewatkan dalam membersamai buah hati. Pertama, kita hadir saat buah hati sedih. Di saat seperti itu, mereka butuh sandaran jiwa. Siapapun yang hadir saat itu dianggap sebagai pahlawannya. Tentunya, jadilah orang pertama yang hadir untuk menerima perasaan buah hati. Lalu, hadir saat buah hati sakit. Ternyata saat fisik buah hati sakit, jiwanya pun juga merasakan sakit. Kehadiran kita bisa membantu meringankan rasa sakitnya. Dengan kita berada di sisi buah hati saat sakit, mereka mendapatkan memori yang indah bahwa betapa kita sangat menyayanginya. Terakhir, hadir saat buah hati unjuk prestasi. Memberikan waktu kita untuk buah hati saat unjuk prestasi adalah momen yang gak boleh terlewatkan. Buah hati akan jauh lebih mempercayai kita saat kita bisa hadir dalam momen spesialnya.
0: Cosmo Parenting.

95,4 Radio Kosmonita Sobat Perempuan dan Keluarga. Gejala flu seringkali muruk di malam hari ya, karena kombinasi faktor biologis seperti penurunan kadar hormon kortisol yang berfungsi menekan peradangan dan peningkatan aktivitas sistem kekebalan tubuh yang sedang melawan infeksi. Kalau lagi kena flu, biasanya gejalanya hidung bisa buntu ya, pilek bisa buat hidung mampet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita lagi padat, kira-kira masih bisa tetap kerja nggak nih para kosmonita ya? Jangan sampai rezekinya jadi ikutan mampet ya. Segera saja minum obat flu, jangan biarkan gejala-gejala flu-nya bertambah parah. Hidung mulai gatal bersin-bersin, segera minum Sanaflu, hidung meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu, tenggorokan terasa kering dan gatal, minum Sanaflu, kepala terasa berat dan pusing, tentu minum Sanaflu ya. Badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu diformulasikan efektif mengatasi flu yang membandel, nggak bikin ngantuk, jadi tetap bisa kerja, rezeki tetap lancar. Tidak usah ragu lagi, kena flu, minum Sanaflu.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Hai para kosmonita, saat ini Anda sedang lelah, padahal kegiatan fisik pun tak terlalu berarti. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami burnout. Lelahnya bukan di fisik, tapi di psikis. Beri jarak dan istirahat sejenak dari rutinitas, memberikan jeda untuk diri ini kembali mengingat apa tujuan kita, apa makna diri kita, dan kebahagiaan apa yang kita cari bisa menjadi solusi. Beristirahat bukan berarti berhenti selamanya. Mencintai diri juga bukan berarti egois. Ingatlah bahwa senyum Anda dinantikan orang yang menyayangi Anda. Saya Risa Rahmawati, psikolog, founder Philia Psychology and Training Institute untuk pesan perempuan Radio Kosmonita. Sahabat perempuan dan keluarga.

95,4 Radio Kosmonita, Sobat Perempuan dan Keluarga. Saat ini banyak banget ya pilihan untuk kita bisa nikmati ngopi, kafe gitu kan ya, resto dengan segala pilihannya. Tapi yang jelas masing-masing punya cara yang beda ya. Tapi yang menjadi tantangannya ketika semakin banyak pilihan kadang bingung gitu kan ya. Nah, gimana caranya sebuah brand bisa lebih dikenal dan diingat oleh semua orang? Melihat semua kebutuhan ini, Radio Kosmonita menghadirkan program spesial Kosmonita F&B Discovery. Program ini adalah program spesial package untuk brand, cafe, resto, dan lounge yang ada di Kota Malang yang ingin perluas jangkauan sekaligus memperkuat brandnya bersama Kosmonita. Hadir khusus selama periode Mei hingga Agustus 2026 ya, yang dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih di setiap bulan yang bisa menikmati program spesialnya. Selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput tim sosial media, ditulis artikel untuk tampil di website Kosmonita. Dengan begitu, brand Anda makin dikenal dan punya nilai lebih di mata customer. Tertarik untuk bergabung di Kosmonita F&B Discovery? Langsung saja hubungi 087 700 295 954.

0: Selamat datang di Pillow Talk Radio Kosmonita, ruang kecil untuk cerita besar tentang rasa, rindu, dan hal-hal yang sering kita simpan sebelum tidur. Temani malam Anda hanya di Pillow Talk.
1: 95,4 Radio Kosmonita, Sobat Perempuan dan Keluarga. Kebiasaan menunda pekerjaan, gaya hidup gak sehat, dan juga zona nyaman merupakan hambatan utama yang sering menghambat potensi sukses seseorang. Kondisi fisik yang gak prima dan kurang disiplin diri ini akan merusak ketahanan mental dan fisik sehingga menghalangi kemampuan dalam menghadapi tantangan yang lebih besar. Penting ya untuk melakukan evaluasi diri dan keluar dari lingkungan toksik dengan menyusun prioritas serta disiplin waktu demi mencapai hidup yang lebih berkualitas ya. Perubahan perilaku yang konsisten dari kebiasaan buruk menjadi produktif sangat diperlukan untuk membuka jalan menuju impian. Oke deh, balik lagi di Pillow Talk kita malam hari ini ngobrolin tentang kira-kira nih para kosmonita, ada gak sih hal yang paling pengen Anda rubah dari diri Anda ya? Sekali lagi, ada gak hal yang paling pengen Anda rubah dari diri Anda? Nanti silakan gabung di 0815-3x6789-54.

0: Cosmo Parenting.
1: Ada satu pola parenting yang bisa kita pakai dalam membersamai buah hati kita, yaitu intuitive parenting. Pola asuh yang mengutamakan pendekatannya kepada kebutuhan buah hati, sehingga orang tua bisa lebih memahami dan peka terhadap buah hati. Menjadikan buah hati lebih cerdas secara intelektual bisa meningkatkan rasa percaya diri buah hati, menjadikannya jauh lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Dalam pola ini, orang tua berperan sebagai partner, sehingga bonding antara orang tua dan buah hati semakin solid dan kompak.

95,4 Radio Kosmonita Sobat Perempuan dan Keluarga. Migrain yang menyerang seringkali membuat banyak orang ngerasa jadi gak bisa fokus kerja dan terpaksa harus berhenti total dari semua kegiatannya hingga rasa nyerinya benar-benar hilang nih para kosmonita ya. Memang di tengah aktivitas yang padat seringkali sakit kepala datang tanpa permisi, apalagi jika disertai rasa nyut-nyutan di satu sisi kepala akibat migrain, pastinya akan sangat mengganggu. Tapi tenang, semua ada solusinya ya. Segera atasi dengan Poldanmic, formula cepat dari Poldanmic efektif meredakan sakit kepala sebelah akibat migrain dan juga ampuh untuk mengatasi sakit kepala biasa. Minum Poldanmic setelah makan dan baca aturan pakainya. Jika keluhan berlanjut, segera konsultasi ke dokter. Poldanmic, Poldanmic produksi PT Sanbe Farma.

0: Gaya Perempuan. Gaya Perempuan. Perempuan dikenal punya intuisi yang kuat. Ini bukan mitos. Ilmu neuroscience menyebutkan kalau perempuan cenderung lebih mengandalkan area otak yang memproses emosi dan sinyal sosial. Hasilnya, naluri yang tajam dan seringkali tepat. Sehingga, banyak perempuan yang bisa membaca situasi, menangkap perubahan suasana, bahkan bisa tahu kalau di sekitarnya gak baik-baik saja hanya dari nada bicara. Intuisi itu bukan ilmu sihir ya, itu kecerdasan emosional yang sudah jadi bagian dari gaya perempuan.
1: We play the soundtrack, we tell the news. This is Movie Soundtrack.

95,4 Radio Kosmonita Sobat Perempuan dan Keluarga. Ada Vira yang sudah gabungan di Pilotok malam hari ini. Jika ditanya apa yang paling pengen saya ubah dalam hubungan pernikahan ini, jawabannya adalah ego untuk selalu terlihat kuat. Selama ini saya sering merasa harus memikul semuanya sendiri dan enggan menunjukkan sisi rapuh di depan pasangan karena takut dianggap lemah atau justru menambah bebannya. Tapi perlahan saya sadar kedewasaan ini bukan tentang menjadi sempurna sendirian ya, melainkan tentang keberanian untuk berbagi kerentanan. Saya pengen lebih bisa terbuka, menurunkan tameng ego ini dan mengizinkan pasangan untuk masuk benar-benar menjadi rumah tempat saya bersandar, sehingga kami tidak hanya berdampingan tapi benar-benar bertumbuh dalam keterhubungan jiwa yang lebih dalam. Next, ada Ala juga yang sudah gabungan. Seiring bertambahnya usia pernikahan, satu hal yang paling pengen saya ubah dari diri saya adalah kecenderungan untuk memendam ekspektasi. Seringkali saya terjebak dalam pikiran bahwa pasangan seharusnya sudah mengerti tanpa perlu diberitahu. Padahal itu hanya menciptakan jarak emosional yang gak perlu. Saya ingin belajar untuk mengomunikasikan kebutuhan saya dengan lebih lembut dan rendah hati tanpa ada nada menuntut. Karena bagi saya, kedewasaan sejati dalam rumah tangga bukan tentang menanti pasangan untuk berubah, melainkan tentang keberanian kita untuk melunakkan hati terlebih dahulu agar ruang diskusi tetap hangat, terutama di saat-saat tenang seperti Pillow Talk malam hari ini.

95,4 Radio Kas Wanita Sobat Perempuan dan Keluarga. Malam ini menyadarkan kita bahwa keinginan untuk berubah bukanlah tanda bahwa kita tidak cukup baik bagi pasangan, melainkan bukti bahwa cinta kita masih bertumbuh ya. Kedewasaan dalam pernikahan bukan diukur dari ketiadaan konflik, melainkan dari seberapa besar keberanian kita untuk berkaca, menurunkan ego dan berkata, saya ingin menjadi lebih baik untuk pasangan. Bolehlah ya kita tutup malam hari ini dengan hati yang lebih lunak, karena rumah yang paling nyaman bukanlah yang memiliki dinding yang paling kokoh, melainkan yang di dalamnya ada dua orang yang saling beri ruang untuk salah, untuk belajar, dan untuk kembali saling menemukan ya. Jelang 9 malam, saya ingin kebersamaan barengan Groovy Event di malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu update barengan sosial media kita, Instagramnya @kosmonita_official, X-nya @kosmonitamalang, TikTok @kosmonita_official, Facebook @kosmonitaofficial, streaming kosmonita.com, dan jangan lupa untuk dengerin program, talkshow, dan juga playlist musik favorit Anda hanya di Spotify Kosmonita Official. Sesuai lagi seperti biasa bakal ada barengan lagu, 5 lagu tanpa jeda sesaat lagi ya. Akhirnya saya sudah saatnya saya wish all the best and be Kosmonita.

0: jam 9 malam. Waktunya bersantai, lepaskan penat hari ini, temani malam Anda bersama Radio Kosmonita Malam.
1: Kosmonita. Unstoppable Memory.
2: 5 lagu lama tanpa jeda iklan. Ini dia Unstoppable Memory.
1: Bring back the memories.

buku teman setia di setiap cerita. Novel terpanjang di dunia berjudul In Search of Lost Time, karya dari Marcel Proust, yang terdiri dari jutaan kata. Di sisi lain, ada juga loh buku yang hanya berisi beberapa halaman saja, tapi tetap punya makna yang dalam. Ini membuktikan bukan soal tebal ataupun tipisnya buku, tapi tentang cerita di dalamnya yang membuat

update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan, follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.

0: This is Song Reveal. Song Reveal.
1: We Are The World jadi lagu bertemakan aksi sosial paling dikenang sepanjang masa. Lagu humanis ini ditulis oleh Michael Jackson dan Lionel Richie di tahun 1985. Ketika pertama kali dirilis, lagu ini berhasil menggalang dana lebih dari 75 juta US dollar untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Afrika. Di tahun 2010, lagu ini dirilis ulang dengan menampilkan 80 seniman. Di antaranya ada Pink, Barbara Streisand, Celine Dion, Kanye West, dan Jennifer Hudson. Hasil keuntungan penjualan lagu ini disumbangkan bagi upaya pemulihan korban gempa bumi yang ada di Haiti. This is Song Revealed, Various Artists, We Are The World.

0: Jam 10 malam. Para peneliti menemukan bahwa mendengarkan musik atau lagu dengan tempo lambat di malam hari bisa membuat kita cepat mengantuk. Radio
1: Cosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
2: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
3: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
3: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: jam 6 pagi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa olahraga di pagi hari bisa meningkatkan metabolisme dan mempertahankannya sepanjang hari. Radio
1: Kosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
2: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
3: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
3: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: bangun tidur tapi udah disambut obrolan seru, tawa ringan, dan info paling update.
1: Selamat pagi dari Good Morning Kosmonita.
0: Good Morning Kosmonita hadir untuk jadi teman setiap pagi Anda. Nggak cuma info aja, ada morning talk yang relate sama keseharian, update berita dan tren terkini, plus musik pilihan yang jadi mood booster.
1: Semua dikemas ringan dan hangat, kadang serius, kadang receh, tapi selalu ada tawa yang ikut menyapa.
0: Good Morning Kosmonita hadir setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi.
1: Good Morning Kosmonita, karena pagi yang baik layak untuk dirayakan.
2: Fresh your day with Good Morning Kosmonita.
3: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.
4: Selamat pagi para Kosmonita.
3: Hai, pagi.
4: Pagi, Yomi.
3: Pagi, Pram.
4: Pagi para Kosmonita.
3: Hai, kangen kan?
4: Kangen banget. Gak ketemu beberapa jam aja udah
3: 20
4: kangen.
3: 20 jam berpisahnya kita sama para Kosmonita.
4: Oh iya, 20 jam ya. Itu udah lama banget sih.
3: Lama banget ya. Buru-buru jam 6 pagi para Kosmonita ya. Kita sudah muncul di pagi hari.
4: Pasti Anda bahagia sekali kan di pagi hari ini.
3: Semoga saja bahagia ya.
4: Apalagi ada rencana-rencana yang bikin Anda bahagia hari ini para Kosmonita. Apa tuh rencananya ya?
3: Apa? Kasih tahu.
4: Misalnya hari ini tuh Anda akan bertemu dengan teman lama.
3: Wow.
4: Yang udah lama banget gak ketemu ya. Karena mungkin beda daerah ya. Akhirnya Ia itu lagi cuti ceritanya. Terus main ke Kota Malang.
3: Seneng loh ya kalau ketemu sama teman lama. Udah gitu kita cerita zaman-zaman dulu. Ya. Ini teman yang se-circle loh para Kosmonita.
4: Teman waktu di kampus mungkin teman kuliah ya. Pasti bakal cerita-cerita tentang dulu nih.
3: Pasti ketawa-ketawa ya. Gitu ya. Kamu dulu kayak gini masa sih? Kadang-kadang kita itu juga suka lupa gitu ya. Gak mau terima juga.
4: Bener. Kamu masih ingat ini gak sih? Ya ampun. Waktu itu ya kita tuh sama-sama jelungup.
3: Jadi ketawa bareng-bareng ya. Tahu dari situ langsung refresh loh ya pikiran juga.
4: Iya loh.
3: Mental kita juga semakin sehat.
4: Bener.
3: Ya. Ketemu sama teman lama para Kosmonita.
4: Iya, kadang-kadang kita gak bosen ya kalau ketemu sama orang yang itu-itu aja setiap harinya.
3: Iya, jadi Pram bosen ketemu sama saya.
4: Gimana ya Helmi? Haruskah aku jelaskan dengan kata-kata?
3: Dari lirikan aja udah kelihatan gitu ya. Itu lah lirikan, apalagi kalau melototnya tuh.
4: Iya, gak bisa melotot aku ya, matanya sipit.
3: Matanya minimalis ya.
4: Minimalis.
3: Iya.
4: Pasti ada cerita-cerita yang seru nih pastinya para Kosmonita. Wanita ya.
3: Iya, seru-seruan pokoknya ya. Hidup itu dibikin happy ya enggak sih ya?
4: Bener.
3: Coba deh kalau kita itu ketemu sama orang yang happy kan juga seneng.
4: Ya,
3: yang gampang tertawa juga seneng.
4: Ya, nular pastinya. Begitu juga dengan ketemu sama orang yang sedih.
3: Iya.
4: Gitu, pasti juga kita nular seneng.
3: Nular juga, suka ngeluh nular juga. Mungkin lama kelamaan ini ya biasa-biasa aja, tapi karena setiap hari ketemu, akhirnya kita terpengaruh bareng Kosmonita ya.
4: Benar. Itu juga bisa dibilang toksik ya kalau namanya orang tuh ketemu sama kita tapi vibe-nya itu selalu negatif gitu loh.
3: Mengeluh, iya, suka gosip.
4: Nah itu tuh yang gitu-gitu harus dibatasi nih.
3: Iya.
4: Intensitas ketemunya nih para Kosmonita ya.
3: Iya.
4: Bukannya sombong tapi kita harus menjaga diri kita juga.
3: Jaga jarak juga ya. Jaga mungkin ini ya, kalau ada yang perlu-perlu aja kita ngomong para Kosmonita ya.
4: Betul.
3: Karena kita ini membatasi diri itu bukan berarti kita itu memutus silaturahmi, enggak gitu loh ya. Tapi demi kesehatan mental kita juga.
4: Bener.
3: Gak apa-apa kok itu ya.
4: Iya, jangan nambah-nambahin pikiran dengan hal-hal yang sebetulnya gak perlu kita pikirkan ya.
3: Iya, tapi kita pikirin aja ya, kan rugi di kitanya sendiri.
4: Rugi.
3: Dia gak mikir tapi kita masih mikirin gitu
4: iya,
3: ya.
4: Iya, masa sih kayak gitu? Ya ampun, kan kasihan ini itu. Padahal sebetulnya Anda tuh gak perlu mikirin itu ya.
3: Akhirnya iya.
4: Berdampak pada kesehatan.
3: Aduh.
4: Ya, sekarang tuh dokter-dokter kalau ada pasien konsultasi itu pasti juga dikaitkan dengan ini pikiran gitu ya.
3: Overthinking
4: gak nih pasien ini kalau semakin ngedrop, kalau gak ada perubahan yang signifikan gitu ya.
3: Iya, karena semakin bertambah usia itu semakin banyak pikiran juga sih para Kosmonita ya. Makanya kalau kita pengen sehat, jaga pikiran sama jaga makanan, udah itu aja.
4: Betul.
3: Ya. Jadi intinya kan juga jaga mulut juga sih para Kosmonita. Ya gak sih ya? Jamu, jaga mulut.
4: Jaga mulut, jaga pikiran, jaga
3: pikiran.
4: Hati.
3: Iya.
4: Jaga iman.
3: Jaga lisan, jaga perasaan orang juga. ya. Hmm. Karena gimana pun juga ini pikiran juga pengaruhnya besar sekali sama kesehatan loh. Betul, ya enggak sih ya? Apalagi kalau kita itu suka overthinking ya Pram ya, sampai enggak bisa tidur, otomatis kan imun kita juga melemah.
4: Benar, apalagi warga yang hidup di kota besar gitu kan. Pasti ada permasalahan ya.
3: Iya.
4: Itu harga barang yang naik terus,
3: berat badan yang naik terus.
4: Gantung awalnya enggak usah dipikirin. Salah Anda sendiri.
3: Salah Anda sendiri enggak bisa jaga mulut. Ada makanan apa aja dimakan ya. Walaupun sudah kenyang kayak gitu tetap aja ngunyah aja ya.
4: Ikut tahlilan tujuannya berkat.
3: Di tahlilan kan kita tuh dikasih makan kan peramianya. Di rumah makan lagi dikasih berkat. Ya
4: ampun. Kalau saya tuh bingung lah. Ini buat siapa gitu kan. Saya simpan di kulkas gitu ya.
3: Iya.
4: Karena saya single parent ya. Single peres.
3: Single peres itu dia ya. S-nya banyak ya, peres.
4: S-nya banyak peres.
3: Peres itu pakai Z atau pakai S sih, Pram? Peres.
4: Z
3: atau,
4: dong.
3: Oh, Z ya, peres gitu ya.
4: Peres.
3: Peres. Res gitu ya.
4: Rus. Itu bohong banget.
3: Iya, rus gitu.
4: Buat seru-seruan aja sih, bahasa-bahasa kayak gitu ya.
3: Iya, gak apa-apa ya. Kalau ada orang yang gak tahu, mungkin orang yang sudah senior gitu ya, gak tahu, kasih tahu. Kasih biar tahu. Itu juga gaul para kosmonita iya, ya.
4: Anak-anak Gen Z mana tahu bahasa begitu.
3: Beres ya.
4: Bahasa-bahasa milenial ya.
3: Akhirnya ngikut juga anak Gen Z ya.
4: Ikut juga. Itu tuh mengungkapkan rasa itu bohong pasti bohong. Ya cuma dalam bahasa halusnya
3: iya.
4: Gitu
3: iya bohong yang manja gitu loh
4: bohong yang manja peres.
3: Oke aja langsung jam 10 kita berdua sudah siap untuk menemani Anda di Good Morning Kosmonita. Ada Helmy di sini
4: dan Ram. Skips a beat.

0: dengan update berita terbaru hanya di Fresh News.
1: Fresh News. Fresh News Internasional.
2: Informasi yang pertama dari Korea Selatan, hakim yang telah memperberat hukuman penjara mantan ibu negara Korea Selatan Kim Kyon-hee ditemukan tewas. Hakim bernama Shin Jong-oo diduga bunuh diri. Polisi menemukan jasad dari Shin Jong di Taman Bunga di Kompleks Pengadilan Tinggi Seoul, wilayah selatan Seoul, sekitar pukul 1 dini hari setelah menerima laporan sekitar 1 jam sebelumnya. Sebuah catatan bunuh diri, tulisan tangan ditemukan di sakunya, surat itu berisi permintaan maaf, namun tidak menyebutkan soal persidangan. Polisi tidak mencurigai adanya tindak kejahatan tetapi masih menyelidiki penyebab pasti kematiannya. Ada dugaan kuat bahwa ia jatuh hingga meninggal.
3: Kita beralih ke informasi lain, otoritas Tiongkok memerintahkan seluruh perusahaan kembang api di Provinsi Hunan untuk segera menghentikan produksi guna menjalani perombakan keselamatan menyeluruh setelah ledakan mematikan di sebuah pabrik. Instruksi tersebut dikeluarkan setelah ledakan pada 4 Mei 2006 lalu di kota Liuyang, Provinsi Hunan yang menewaskan 26 orang dan melukai 61 lainnya. Melansir dari sebuah majalah di sana, Departemen Manajemen Darurat Provinsi Hunan mengatakan penghentian ini sementara ini ditujukan untuk menghilangkan risiko keselamatan di seluruh sektor dengan inspeksi yang akan meninjau standar kepatuhan serta prosedur operasional masing-masing perusahaan. Liuyang yang secara luas dikenal sebagai pusat manufaktur kembang api Tiongkok memiliki lebih dari 400 perusahaan produksi.
1: Fresh News. Fresh News Nasional.
2: Kita ke Pati, pengurus cabang NU Kabupaten Pati mendesak kepada polisi agar segera menangkap dan menahan tersangka AS 52 tahun, pendiri pondok pesantren di Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati. Sebelumnya, AS mangkir dari pemeriksaan polisi sebagai tersangka pada awal pekan ini. Menurut Ketua PCNU Kabupaten Pati, Yusuf Hasim, kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengawal perkara kasus kekerasan seksual oleh pendiri pondok pesantren tersebut. Menurutnya, perilaku pendiri pondok pesantren AS itu sangat memalukan dan keji. Yusuf juga ikut mencari solusi terkait dengan solusi bagi santri lainnya di pondok pesantren tersebut. Ia memastikan pondok pesantren yang ada dalam naungan PCNU Pati bersedia menerima para santri dari pondok pesantren itu. Diberitakan sebelumnya, pria AS pendiri pondok pesantren yang ditetapkan sebagai tersangka perkara dugaan pemerkosaan terhadap puluhan santri di Pati mangkir dari pemanggilan pemeriksaan pada hari Senin yang lalu.
3: Kita beralih ke informasi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan mengevakuasi 16 korban akibat tabrakan antara bus ALS dengan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya pada Rabu kemarin. Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Muratara Mugono mengonfirmasi bahwa insiden tragis tersebut mengakibatkan sedikitnya 16 orang meninggal di lokasi kejadian. Korban terdiri dari 14 penumpang bus ALS serta sopir dan kernet mobil tangki. Kepala Bidang Kesigapan BPBD Muratara menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah mengeluarkan korban yang terjepit di kabin kendaraan dan memastikan keselamatan penumpang lain yang mengalami luka-luka.
1: Fresh News. Fresh News Jawa Timur.
2: Kita ke Sidoarjo, tukang bubur naik haji tidak hanya di sinetron saja, tapi nyata adanya adalah Muhammad Nur Hasan, 78 tahun, dan Dawama, 73 tahun, pasutri lansia dari Sidoarjo, akhirnya bisa berangkat haji setelah menabung dari hasil berjualan bubur selama 16 tahun. Uniknya, Nur Hasan dan Damawa menabung selama 16 tahun untuk bisa berangkat haji dengan cara menyisihkan uang yang disimpan dalam kantong kresek. Setelah perjuangan menabung selama belasan tahun, akhirnya Rabu kemarin berangkat haji. Nur Hasan dan Damawa mengenang masa-masa 16 tahun mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari hasil berjualan bubur dan lontong balap demi mewujudkan mimpi ke Baitullah. Mereka berjualan dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Hasil berjualan bubur dan lontong balap dalam sehari mendapatkan untung 100 ribu rupiah. Paling banyak mereka mendapatkan untung 200 ribu rupiah. Sebagian keuntungan hasil berjualan disisihkan 200 ribu rupiah per minggu lewat ikut arisan di kampung. Ketika arisan keluar, uangnya disimpan Damawa di kantong kresek lalu ditelakkan diletakkan di lemari rumahnya. Saat sudah terkumpul 50,5 juta rupiah, mereka memberanikan diri untuk mendaftar haji. Sedangkan pelunasan dilakukan dengan menabung lagi. Meski hanya berjualan bubur dan lontong, Damawa dan juga Nur Hasan percaya bisa berangkat haji. Mereka hanya berbekal ketekunan menabung dan solawat setiap harinya.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan mulai memberlakukan voucher parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir lainnya yang dikelola oleh Pemkot. Kebijaksanaan ini merupakan bentuk transisi dari sistem parkir tunai menuju parkir non-tunai. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo pada Selasa kemarin menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada paguyuban juru parkir Surabaya, petugas parkir, dan masyarakat. Menurutnya, voucher parkir ini merupakan bagian dari penunjang penerapan digitalisasi parkir di Kota Surabaya. Masyarakat Surabaya sangat antusias dengan penerapan digitalisasi parkir. Hal itu terlihat dari banyaknya permintaan untuk membeli voucher parkir. Untuk sementara ini, gerai voucher parkir baru dibuka di kantor Dishub Surabaya dan di area valet parkir di Jalan Tunjungan. Trio menjelaskan tata cara penggunaan voucher parkir, yaitu sebelum meninggalkan titik parkir, pengguna jasa parkir dapat menyobek voucher tersebut menjadi dua bagian. Setelah disobek, satu bagian voucher diberikan kepada juru parkir sebagai tanda bukti, sedangkan bagian lainnya dibawa oleh pengguna jasa parkir.
2: Kita ke Malang Raya, banner penolakan adanya toko minuman keras membentang di simpang Terusan Silvat Kota Malang. Penolakan itu berasal dari warga sekitar. Keresahan warga memuncak setelah pihak toko dianggap mengabaikan kesepakatan warga dan tetap beroperasi hingga dini hari. Ada dua banner berisi penolakan keras warga yang terpasang dengan background warna merah dan kuning, di mana bertuliskan warga RW 11 Kelurahan Sawojajar menolak adanya toko miras Kobra Sejahtera di Ruko M47 Sawojajar Jarmas. Banner tersebut sudah terpasang beberapa waktu terakhir dan lokasinya tidak jauh dari keberadaan toko miras Kobra Sejahtera. Ketua RW 11 Kelurahan Sawojajar Hendro Prionggo mengungkapkan warga sempat memasang banner protes sebagai bentuk kekecewaan. Hal itu dipicu oleh lambatnya respon dari pihak berwenang pasca mediasi yang dilakukan di kantor Kelurahan Sawojajar pada tanggal 24 April yang lalu. Hendro menjelaskan warga sebenarnya sudah mengadakan pertemuan di Balai RW pada tanggal 21 April. Salah satu poin kesepakatan dalam pertemuan itu adalah meminta pihak toko miras untuk menghentikan aktivitas sementara waktu. Hingga permasalahan keberatan warga selesai, namun himbauan tersebut tidak digubris.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Malang mulai menerapkan pengaturan jam operasional pedagang kaki lima di kawasan Pasar Kebalen, terutama bagi PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Zainal Zaksa. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengurai kemacetan dan mengembalikan fungsi jalan yang selama bertahun-tahun dikeluhkan oleh masyarakat. Sebab keberadaan PKL selama ini cukup mengganggu arus lalu lintas. Pemerintah Kota Malang mulai menerapkan pengaturan jam operasional pedagang kaki lima di kawasan Pasar Kebalen, terutama bagi PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Zainal Zaksa, di mana para PKL hanya diperbolehkan berjualan mulai dari pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Setelah jam tersebut, kawasan harus steril dari aktivitas perdagangan. Dengan pengaturan itu, pedagang resmi yang memiliki surat dan menempati Pasar Kebalen diharapkan dapat kembali berjualan di dalam pasar dengan lebih nyaman. Sementara itu, PKL yang belum memiliki tempat di pasar telah disiapkan lokasi relokasi di sekitar Pasar Indogadang.
0: Jangan lewatkan pagi hari Anda bersama Fresh News.

Buku, teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk istirahat sejenak dari banyaknya informasi dari layar gadget. Saat membaca, pikiran kita diajak fokus pada satu cerita tanpa distraksi yang datang bergantian. Gak heran ya, setelah membaca beberapa halaman, kita merasa lebih tenang dan pikirannya terasa lebih ringan.

0: Kangen dengerin lagu kesayangan di radio? Di Club Request, Anda bisa request selama 4 jam.
1: Request musik Indonesia Lawas.

Club Request spesial menemani hari-hari Anda bersama musik Indonesia dan manca lawas, dan bisa mengobati kerinduan Anda dari kenangan zaman dulu dengan kirim salam buat yang tersayang.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink Ding.

Gaya Perempuan. Dalam berbagai aktivitas, perempuan seringkali menunjukkan perhatian yang lebih terhadap detail, baik dalam pekerjaan maupun dalam merencanakan acara atau kegiatan keluarga. Bahkan, terkait

kadang terlalu detail pada satu hal dan melupakan yang lain. Jika sesuatu terlihat sempurna seperti ekspektasinya, maka ada rasa puas dan bangga.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Baru saja bangun nih para Kosmonita ya. Anda langsung melakukan berbagai ritual. Ada yang langsung ke kamar mandi, ada yang langsung minum air putih hangat, ada yang langsung buka jendela, menghirup udara segar, atau langsung ini, langsung mandiin burung ya. Punya burung peliharaan,
1: seneng banget.
0: Dibersihkan kandangnya, diisi makanannya, minumannya, terus dimandiin deh.
1: Iya, ada yang langsung cek sosial media Barack Obama.
0: Oh iya
1: ya.
0: Benar.
1: Oh ini pasti ya.
0: Udah banyak yang komen belum ya? Udah banyak yang nge-like belum ya?
1: Kemarin malam udah posting gitu ya. Kira-kira yang like berapa ya? Yang komen berapa kan? Biasanya kan kita penasaran ya, Pram ya.
0: Benar.
1: Eh, tahu-tahu cuma dikit. Aduh, kecewa deh. Terus nggak ada yang komen pula ya?
0: Iya.
1: Ya ampun.
0: Ada pun komen satu itu pakai emot. Nyebelin banget, gak bisa dibalesin.
1: Komen satu itu pun juga dari ini ya, apa?
0: Dari robot.
1: Jadi gak tulus.
0: Jadi gak tulus, bukan manusia. Dari AI.
1: Iya, kadang-kadang kita habis posting tuh kan penasaran juga ya, siapa sih yang komen ya, berapa sih like-nya. Emang seneng sih kalau kita dapat like banyak ya, Pram ya.
0: Benar, apalagi yang komen banyak.
1: Banyak seneng juga.
0: Saya juga kemarin seneng Helmy, karena di komen sama salah satu apa ya, influencer. Dibilang influencer juga iya sih.
1: Iya.
0: Jadi dia itu namanya Mama Mega.
1: Mama Mega.
0: Mama Mega itu punya anak namanya Ritsuki Natsuki. Dia, jadi dia tinggal di Jepang gitu loh.
1: Oke.
0: Ini Helmy kayaknya gak tahu deh.
1: Gak tahu.

0: lagi ngonten sumpil gitu loh.
1: Iya.
0: Ya ampun, aku di komen sama Mama Mega, terus
1: wow,
0: aku ngasih, masih buka kok Kak, terus aku nunjukin temanku. Ya ampun, kalau aku yang di komen kayak gitu aku bakal lompat-lompat kegirangan gitu. Kamu kok biasa aja sih. Terus aku screenshot kan, terus aku bikin di storyku gitu loh. Ya ampun,
1: Mama Mega.
0: Di komen sama Mama Mega gitu.
1: Happy ya.
0: Happy kalau kita di notice sama orang terkenal.
1: Iya.
0: Mengapresiasi, maksudnya dia juga respon sama konten yang kita buat juga bikin kita happy.
1: Iya. Kadang-kadang mereka tuh yang mendukung tuh malah yang enggak kenal kita loh, para kosmetika ya. Yang mengenal itu malah enggak ini.
0: Malah enggak ada cuman ngeliat doang.
1: Iya.
0: Gitu aja diposting.
1: Kadang-kadang gitu ya, itu berita bahagia buat kita, tapi orang lain mungkin berita sedih mungkin ya, atau berita menyebalkan mungkin ya. Ya itulah, tiap orang kan memang ini ya, beda-beda gitu loh ya.
0: Beda-beda.
1: Apalagi Anda seneng tuh juga nih habis posting, di komen sama Pram misalkan gitu ya. Waduh, happy banget.
0: Ya
1: gitu
0: ampun,
1: ya.
0: Masa sih? Peres.
1: Mama Mega, saya tahunya Mama Lauren ya.
0: Bukan Megawati loh ya.
1: Bukan.
0: Beda lagi.
1: Oke, emang seneng ya, apalagi kalau kita konten kita itu juga ini ya, mengandung hal-hal yang nostalgia gitu loh, para kosmonita.
0: Bener.
1: Ya. Entah itu di tempatnya, entah itu makanannya juga.
0: Relate
1: ya
0: sama kita. Kita dulu waktu kecil pernah ke situ.
1: Iya, mungkin pernah ke toko madu, mungkin ya. Ya ampun, masih ada ternyata toko madu ini.
0: Madu, M A Madu Udu. Racun R A R C U N, madu dan racun M A M A D U D U R A R C U N.
1: Itu games catering bolonya ya. Oke, madu ya emang dikenal sebagai salah satu bahan makanan alami yang bisa bertahan sampai lama dan juga nggak gampang basi, para kosmonita ya. Bahkan madu yang disimpan dengan baik tetap aman dikonsumsi setelah bertahun-tahun. Hal ini terjadi karena madu itu punya sifat alami yang nggak disukai sama bakteri dan juga jamur.
0: Ya, salah satu penyebab utamanya adalah kadar air di madu itu sangat rendah ya, sekitar 17% nih, para kosmonita. Jadi kondisi ini bikin bakteri sulit berkembang biak karena mikroorganisme membutuhkan lingkungan yang lembab untuk tumbuh subur nih. Selain itu, kandungan gula yang tinggi banget bikin madu tuh bisa menarik air dari bakteri sehingga membuatnya tuh dehidrasi.
1: Iya, madu ini juga punya tingkat keasaman cukup tinggi loh, para kosmonita, dengan pH rata-rata sekitar 4 ya. Lingkungan asam seperti itu membuat banyak sekali bakteri tuh gak bisa bertahan hidup. Ditambah lagi, madu tuh mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bisa membantu menghambat pertumbuhan mikroba.
0: Iya, meski tahan lama, madu tetap sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat dan tempat yang kering. Kalau madu mengkristal atau mengental, itu bukan tandanya rusak ya, tapi proses alami. Jadi cukup direndam wadah madu di air hangat biar kembali cair.
1: Oke, itulah madu ya. Kenapa gak mudah basi ya. Madu itu nita, nikmat dan tahan lama.
0: Ya ampun, Ica nita.
1: Dasar. Hai Ica, selamat pagi Canita, teman kita.
0: Hai
1: ya.
0: Ica.
1: Oke. Dan tentunya kalau apalagi kalau kita sakit kan enggak pengen lama-lama gitu, pengen segera sembuh, para kosmonita ya. Apalagi sakit flu ini juga cukup mengganggu, walaupun cuma flu doang ya.
0: Bener.
1: Oh, mengganggu banget.
0: Hidung tuh rasanya enggak enak,
1: iya.
0: Kepala tuh pusing,
1: makan juga enggak enak,
0: makan enggak enak,
1: lemes juga. Nah, itu dia ya. Kalau kena flu gejalanya bisa macam-macam ya. Mungkin sekarang ini Anda mengalaminya di, para kosmonita. Hidung bisa buntu, pilek bisa bikin hidung jadi mampet, badan meriang, demam dan juga kepala jadi pusing, apalagi saat aktivitas lagi padat-padatnya ya. Segera minum obat flu, jangan biarkan gejala flu bertambah parah. Gejalanya macam-macam, hidung mulai gatal dan juga bersin-bersin, segera minumnya Sanaflu. Hidung mulai meler dan juga jadi buntu, cepat dong ya minumnya Sanaflu. Kalau tenggorokan mulai terasa kering dan juga gatal, tetap dong minumnya Sanaflu.
0: Iya, apalagi kalau kepala udah terasa mulai berat dan pusing, tentu minumnya Sanaflu. Badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, tapi tidak menyebabkan kantuk, sehingga Anda masih bisa bekerja, rezeki tetap lancar, tetap cuan, jadi nggak usah ragu lagi. Kalau kena flu, minum Sanaflu.

update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan, follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.